Temuan Produ yang masih join di sini di RRI Produ Aden Pasar. Anyway, Temuan Produ jangan lupa di food pollingan yang udah aku sediakan. Kita langsung ngebahas serba-serbi 5.000 bisa dapat apa di Bali ya. Kalau tadi nasi jinggo sudah pasti ya, pasti dapat 5.000 itu Temuan Produ. Bahasan kamu itu tidak akan seduk lagi ya, Gus Ge-nya ini. Pokoknya enak banget Temuan Produ, apalagi kamu tinggal di Denpasar, tiap malam kamu datang ke Pasar Badung dah, atau mungkin ke Pasar Kreneng gitu, cari buat sajian. Banyak sekali itu dagang nasi jinggo berjejer di Jalan Gajah Mada ya Temuan Produ ya. Jadi buat kamu Temuan Produ yang mungkin ngerasa relate ya, oh iya bener ya, aku tiap malam seduk, mending beli nasi jinggo aja ya Temuan Produ. Atau mungkin kamu juga tipikal orang yang kalau lapar tengah malam itu pengennya jajanan pasar. Gak apa-apa, Pasar Badung buka sampai subuh Temuan Produ, cek aman, aman saja pokoknya ya. Dan jangan lupa di vote di Instagram kita @RRIPRO2 dan pasar, ada 3 pilihan. Kita masih bahas ini sampai nanti jam 9 pagi Temuan Produ.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Thank you teman Produ yang mengasih joinan di sini di RRI Produ Denpasar. 5.000 bisa dapat apa sih di Bali? Aman, kamu tinggal pagi-pagi atau sore ke Pantai Sanur, carilah itu ibu-ibu yang berdagang lumpia. 5.000 udah kenyang kamu benar teman Produ ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang makanan ya, ini kan spektrumnya luas banget begitu. Dan kalau 5.000-an bisa dapat lumpia, literally lumpia yang mungkin kamu beli di Jakarta, di Semarang, per lumpianya tuh bisa belasan ribu. Di Bali, kamu 5.000 bisa dapat 3 atau 4 potong tembung Pro 2. Demi beneran, aku sebagai orang Bali yang lahir di Bali, terus juga tumbuh besar di Bali, sudah merasakan, wah di Bali ini apa-apa murah teman Pro 2 ya. Apalagi kamu tinggal di Denpasar. Kita tahu kalau udah tinggal di kota ya, apalagi kota yang heterogen banget, banyak ada mallnya segala macam, kita pasti akan berekspektasi tinggi begitu ya terhadap harga. Wah kayaknya mahal segala macam. Tentu tidak. Kalau di Bali ini masih terjangkau teman Pro 2 ya. Apalagi lumpia tuh unik ya, karena bisa masuk ke segala jenis suasana. Mau jadi appetizer kamu saat dinner bisa, teman sarapan pakai nasi bisa juga. Nih ada juga kaum-kaum yang unik gilanya kayak gini nih. Termasuk aku juga sih ya teman Pro 2. Kalau makan lumpia itu pakai nasi, aneh sih, cuman ada, itu nyata teman Pro 2. Bisa juga mungkin nemenin kamu ngopi, ngeteh, bisa banget teman Pro 2 ya. Dan dengan 5.000 begitu, ini termasuk penghematan juga ya. Ini ekonomi, kamu belanja lebih dari 50.000 tuh kayak udah berdosa banget, kantong kamu kering banget rasanya. Iya enggak? Karena aku juga ngerasa kayak gitu teman Pro 2 ya. Bahkan banyak teman-teman aku yang ngirit teman Pro 2, dia seminggu biasanya mungkin hampir setiap hari yang ngopi segala macam, walaupun mungkin kopinya di bawah 20.000 masih terjangkau juga. Cuman tetap ya 15.000 kali berapa? 7 berapa tuh? Udah 100.000 lebih dong ya teman Pro 2. 100.000 belum juga tuh makan kamu, belum mungkin kamu nyemil segala macam, beli martabak, beli terang bulan ya kan teman Pro 2. Ini ekonomi ya, memang harus hemat begitu ya teman Pro 2. Hemat bukan berarti kamu melarat. Nah, itu dia kata kunci hari ini ya. Hemat ya sudah pasti, pilihlah makanan begitu yang sesuai dengan kondisi badan kamu, kebutuhan kamu, dan juga kondisi dompet kamu yang agak kering itu. Apalagi ini sudah masuk ke pertengahan dan juga akhir bulan teman Pro 2 ya. Jadi memang ya harus dihemat-hemat teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, karena ini kita punya sekitar ya 20 menitan lagi, jangan lupa di vote-vote ya. Pollingnya udah aku sediakan di Instagram kita @RRIPro2Denpasar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih ngebahas topik yang sama. 5.000 bisa dapat apa sih di Bali, terutama Kota Denpasar? Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Buat kamu yang mikir begitu, kenapa banyak bule ke Bali? Ya karena makanannya murah dan enak gitu ya. Karena ya balik lagi ke pasal 1 teman Pro 2, indeks ekonomi apa-apa mahal begitu ya. Banyak juga yang mungkin karena tekanan finansial, tekanan pekerjaan, hidup ini itu, akhirnya ya mau gak mau harus healing, harus leisure begitu ya. Salah satunya juga mungkin banyak wisatawan dari luar negeri begitu ya, wisatawan mancanegara yang memang sengaja berlibur ke Bali ya cari makanan lokal yang murah dibandingkan makanan mereka yang fancy di luar sana. Karena yang dicari ini tidak hanya sekedar murahnya aja teman Pro 2, tapi pengalaman begitu ya. Sensasi makan kayak warga lokal itu seperti apa sih ya? Bahkan nasi jinggo, lumpia, atau mungkin jajanan pasar yang sering masuk konten wisata kuliner karena dianggap lebih punya cerita dan punya hal yang unik gitu ya. Jadi ada yang dijual di sana teman Pro 2 ya. Justru bagi aku, makanan yang justru paling memorable bukanlah makanan yang mahal, makanan yang fancy. Kita harus ke resto bintang 5, ada Michelin star or whatever, etc, etc. Tapi adalah makanan yang bisa memberikan kita experience teman Pro 2 ya. Begindang ya. Jadi buat kamu yang agree, totally agree begitu ya dengan obrolan aku di pagi hari ini, bisa langsung di vote di Instagram kita ya di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Thank you Temen Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang Temen Pro 2, kita bacain dulu ya hasil pollingan kita semua di Instagram. Karena udah jam juga Temen Pro 2 ya, jadi aku harus segera membacakan gitu ya. Oke, baik ya. Kita ngebahas serba-serbi makanan 5.000 di Bali ini. Ada 3 pilihan, nasi jinggo, lumpia sandwich sama jajanan pasar. Ternyata kamu 100% memilih nasi jinggo ya, Temen Pro 2. Memang sih kalau kita ngobrol tentang dapat apa 5.000 di Bali, ya udah nasi jinggo jawabannya Temen Pro 2 ya. Dan mungkin itu kenapa makanan sederhana kayak nasi jinggo atau mungkin makanan yang lain juga ya, itu masih punya tempat spesial di hati orang. Karena ya pertama kita tahu industri ekonomi apa-apa mahal Temen Pro 2 ya. Di tengah harga hidup yang makin naik, masih ada rasa nyaman dan apa ya, familiar ya, ngerasa pulang ke rumah dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Kadang bukan soal porsinya besar atau tempatnya yang fancy, tapi soal ya daerah yang sederhana Temen Pro 2 ya. Oke Temen Pro 2, segitu dulu. Nanti kita bakal dialog juga ya. Biasanya kalau setiap hari Rabu ini ya, Temen Pro 2, kita bakal berdialog barengan sama siapa? Iya, sama BPBD Provinsi Bali ya. Kita bakal ngobrolin seputaran kebencanaan. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendari, dan tentunya hari ini teman-teman Pro 2 aku tidak sendiri ya, sudah hadir juga narasumber di pagi hari ini. Karena biasanya setiap hari Rabu ya kita bakalan berdialog ria tentang kebencanaan begitu ya bersama BPBD Provinsi Bali ya. Tapi kali ini aku bertiga teman-teman Pro 2 yang enggak sendiri. Oke, kita mau sapa dulu ya hari ini ada Kak Lisa dari BPBD Provinsi Bali. Good morning Kak Lisa. Iya, lemes banget, belum sarapan Kak Lisa ya?
1: Sudah
0: sarapan ya. Selanjutnya teman Pro 2 ada Bli Dedi ya dari Forum Pengurangan Risiko Bencana atau kita sebut FPRB Provinsi Bali. Pagi Bli.
2: Selamat pagi. Waduh. Mbak Mita dan teman Pro 2 ya.
0: Oke, iya benar banget.
2: Selamat pagi, salam semangat.
0: Semangat sekali Bli Dedi ya, ini baru sudah sarapan. Bedanya satunya Kak Lisa belum sarapan kayak ini ya.
2: Karena mendung mungkin Mbak.
0: Iya benar, iya. Jadi ngaruh kamu juga ya. Bener ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini ya topiknya bangkit bersama wujudkan ketangguhan menghadapi bencana ya. Agak rumit tapi kita bakal kupas tuntas dengan simple dan have fun juga pagi hari ini ya. Tapi kalau kita dengerin kata bencana begitu ya, apalagi mungkin after bencana, itu yang kita pikirkan di otak kita ya udah itu tugasnya dari kalau nggak damkar BPBD begitu ya, kalau gitu TNI Polri, udah gitu aja ya biasanya. Jadi kita anak-anak muda kayak ya udah bukan urusan gue, urusan pemerintah begitu ya. Nah ini adalah pola pikir yang salah teman Pro 2 ya. Jadi ternyata kalau kita tilik lagi, ternyata lapisan masyarakat ya termasuk kita anak muda juga memiliki peran yang sangat-sangat krusial di sini ya. Dan kita bakalan bedah juga dari kacamata BPBD dan juga FPRB mengenai hal ini teman-teman Pro 2 ya. Cuman yang perlu kita ketahui pertama adalah kalau di Bali, Bali ini termasuk daerah yang rawan bencana juga ya. Bisa tsunami begitu, terus juga bencana gunung meletus, bahkan tanah longsor banjir pun juga kita kayaknya udah sering begitu ya. Dari tahun lalu itu bencana benar-benar aduh medog-dog gitu ya di Bali kita ngomongnya tampon Pro 2 ya. Tapi kita mulai dulu sama Kak Lisa ya dari kacamata BPBD Provinsi Bali ini Kak ya. Kira-kira ancaman bencana apa sih yang perlu paling diwaspadai di Bali begitu dan perlu atensi cepat? Gimana Kak Lisa?
1: Baik, kalau di Provinsi Bali sendiri kita itu sudah punya namanya dokumen kajian risiko bencana. Jadi di situ kita udah mengkaji ada 14 ancaman risiko bencana. Mulai dari yang risikonya tinggi sampai dengan risiko rendah. Mungkin di sini bisa saya jelaskan sedikit.
0: Iya.
1: Yang tertinggi itu yang pertama kita ada punya banjir, ada banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, kemudian kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Itu termasuk yang kategori tinggi. Kemudian untuk yang kategori sedangnya itu ada gelombang ekstrim dan likuifaksi.
0: Likuifaksi juga ada?
1: Ada.
0: Potensi di Bali?
1: Potensi di Balinya ada.
0: Oke, tapi sejauh ini pernah terjadi nggak?
1: Sejauh ini belum.
0: Belum ya? Belum. Janganlah ya, syukur.
1: Iya, cuma ada potensi.
0: Ada potensi, ya. Oke.
1: Kemudian untuk yang resiko rendahnya itu ada epidemi, kemudian kegagalan teknologi, dan yang terakhir itu COVID-19.
0: COVID-nya udah lewat lah ya, jangan lagi ya, sama berdua ya.
1: Jadi itu setelah kita membuat dokumen kajiannya, kita punya itu 14 ancaman resiko bencananya. Seperti itu. Jadi ini potensi-potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Bali seperti itu.
0: Iya. Based on apa ya? Mungkin potensi yang paling besar dulu begitu ya, Tabo Pro 2. But still kita hidup di Bali ya, walaupun mungkin apa-apa murah, kita apa-apa gampang di sini. Ya ada juga harga yang dibayar Tabo Pro 2. Ya kita harus tetap waspada juga itu maksud aku ya. Oke, sekarang Kak Bli Dedi ini perwakilan dari FPRB Bali begitu ya. Tapi kita mau nanya dulu nih, sebenarnya FPRB ini adalah NGOK atau mungkin ada kerjasama khusus dengan pemerintah nih?
2: Iya, FPRB itu merupakan forum pengurangan risiko bencana kan begitu Mbak. Jadi kita forum komunikasi antara seluruh organisasi-organisasi yang bergerak di dalam penanggulangan bencana untuk kita saling berdiskusi, saling bertukar pikiran terkait dengan bagaimana mengembangkan aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana, baik dia pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, sehingga kita merupakan suatu wadah koordinasi untuk melaksanakan seluruh aktivitas gitu. apalagi fokus kita paradigmanya bukan untuk respon ya sebenarnya. Tidak banyak ke respon tapi banyak ke pengurangan risiko bencana.
0: Pengurangan risiko. Oke. Oke, baik-baik. Tapi kalau menurut Bu Lididi sendiri ini dari kacamata orang yang bergabung di forum ya, bergabung di komunitas ya, kira-kira gimana nih kakak melihat kesadaran kita nih anak muda di Bali, apakah mereka udah setidaknya mulai peduli lah ya dengan kebencanaan, mulai dari mungkin pengurangan resiko atau mungkin di saat membantu bencana terjadi atau mungkin setelahnya, afternya begitu, gimana nih Bli Dede?
2: Iya, karena paradigma sekarang kan masih kepada respon ya. Jadi ketika terjadi bencana ya kita berbondong-bondong melakukan pertolongan kira-kira gitu. Bukan hanya melakukan respon cepat pertolongan pertama tetapi juga memberikan bantuan katakanlah begitu. Jadi secara umum kegiatan sosial kita sangat bagus terkait dengan itu. Tetapi kita juga perlu melihat ternyata dalam penanggulangan bencana ada 3 fase yang penting gitu. Fase pra bencana, fase saat yang tadi yang saya sampaikan untuk melakukan pertolongan dan seterusnya, fase pasca bencana gitu. Nah yang kita sering lupakan adalah fase pra bencana ini gitu. Nah dimana sebenarnya pra bencana ini banyak sekali aktivitas yang ya bisa kita lakukan secara sederhana ya. Contoh mungkin kita sekarang isunya adalah masalah sampah mungkin ya. Sampah mengakibatkan got mampet mengakibatkan banjir kan begitu ya. Nah artinya yang sederhana saja kita bisa lakukan, bagaimana cara memilah sampah. Kemudian ketika kita melihat kondisi rumah kita dengan habit kita katakanlah menumpuk barang ya, ketika kita terjadi gempa kemudian kita tidak punya akses keluar dengan cepat
0: kan gitu.
2: Kemudian penggunaan barang-barang yang mungkin berbahaya ya ketika terjadi gempa gitu. Katakanlah begitu, bukan gempanya yang berdampak kepada kita tapi barang-barang itu gitu. Contoh terlalu banyak kaca mungkin. Kemudian barang-barang yang ada di atas kita yang berat gitu, ketika dia digoncang jatuh ya berdampak terkait dengan itu. Atau mungkin bencana-bencana yang lain, contoh mungkin kebakaran gitu. Ternyata di rumah kita karena habit kita, kebiasaan kita agak teledor ya, bahasa Inggrisnya adalah kabel meslengkatan kemurai gitu. Colok sana colok sini, satu terminal ada 12
0: colokan,
2: sambil duduk sambil tidur sambil main HP ya mungkin bisa jadi terjadi percikan-percikan api sehingga ya terjadi kebakaran. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita bisa hindari ya, mungkin begitu Mbak
0: Gita. Oke, itu dia Pro 2 ya. Oke, sekarang kita beralih ke Kalisa ya. Kalau dari BPBD sendiri nih, kira-kira ada program khusus atau mungkin wadah secara formal begitu ya yang sengaja dibentuk untuk ngelatih skill kebencanaan anak muda nih, ada nggak?
1: Baik, kalau kita untuk ngelatih skill itu biasanya by request sih biasanya.
0: By request, ya. Oke.
1: Jadi kalau misalnya sekolah gitu atau kampus mau simulasi atau pendampingan dari kita, itu biasanya mereka bersurat kepada kita, terus kita terjun untuk memberikan materi awalnya dulu, kemudian untuk melaksanakan simulasi seperti itu. Dan di kami sendiri, di BPBD sendiri, kami punya namanya CMT, jadi namanya Cakra Muda Tangguh.
0: Oke.
1: Jadi itu dari pegawai-pegawai kami yang bisa dikatakan yang muda-muda. Jadi itu yang kami dibentuk menjadi beberapa tim, ada 8 tim. Okay. Biasanya kami terjun ke lapangan ketika ada request seperti itu, kita memberikan pelatihan, sosialisasi kepada sekolah seperti itu maupun perguruan tinggi, kepada masyarakat ataupun komunitas, itu kita terjun, kita berikan pemahaman tentang yang dasar dulu deh, seperti manajemen bencana, biar mereka ngerti dulu apa itu bencana, terus bagi apa yang harus dilakukan seperti itu sederhana. Semisal terjadi gempa bumi, drop, cover, and hold seperti itu, sederhananya seperti itu. Bagaimana teknik yang benar, kemudian titik kumpulnya di mana, jalur evakuasi seperti apa, seperti itu sih biasanya kita lakukan.
0: Oke, biasanya by request begitu ya?
1: Iya, ini masih by request.
0: By request, ya. Tapi kalau di Bali sendiri sudah banyak berarti kampus-kampus yang mungkin melaksanakan seperti simulasi bencana atau kegiatan yang lain?
1: Sejauh ini sudah banyak.
0: Sudah ya. Banyak. Sudah banyak
1: ya. Kami sendiri pun sudah ada membentuk yang namanya SPAB seperti itu.
0: SPAB, oke.
1: Pendidikan bencana, kemudian di sana untuk SPAB itu kita goalsnya itu gimana mereka sendiri bisa mengelola risikonya sendiri, tahu, kemudian juga tahu resikonya dan tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi baik dari guru, dosen maupun warga sekolahnya udah tahu ketika misalnya gempa harus apa, tsunami harus apa, seperti itu.
0: Iya, bagus ya teman Pro 2. Memang simulasi bencana ini penting sebenarnya. Cuman balik lagi, kita anak muda nih sering banget tanda kutip menyepelekan begitu ya. Anggapannya iya tentang tsunami gitu misalkan. Ya kan belum terjadi, di Bali juga enggak ada tsunami kan gitu ya obrolannya ya. Sedangkan kalau beli Didi sendiri nih pandangannya kalau dari segi orang yang tergabung dari forum, sebenarnya hambatan-hambatan apa sih yang ngebuat kita anak muda aduh enggak usah deh kita melakukan yang namanya simulasi bencana padahal itu adalah hal yang penting gitu. Gimana beli Didi?
2: Ya kalau hambatan-hambatan kita karena kita merupakan kumpulan organisasi ya. Kalau di Forum Pengurangan Risiko Bencana yang tercatat organisasinya ada 26. 26 salah satunya mungkin saya sebutkan Pramuka Peduli Bencana, Palang Merah, kemudian di sana ada Senko Mitra Polri dan seterusnya gitu. Ada 26 organisasi. Nah, di organisasi-organisasi ini juga banyak angka anggotanya adalah teman-teman kaula muda gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah itu kita harus lebih menggaungkan lagi dalam tanda kutip konteks kebencanaan ini gitu. Minimal tadi ada beberapa poin yang kita bisa bentuk ya. Katakanlah tadi SPAB sekolah pendidikan aman bencana. Nah, kita minimal masuk sampai saat ini ada beberapa kurikulum yang dalam muatan lokal ya itu diberikan kepada sekolah ya. Dan kampus ya, jadi sekolah dan kampus dari SD sampai SMA, kemudian perkuliahan, kemudian juga di beberapa unit ya, seperti sekolah ada pramuka, ada PMR ya, kalau di kampus ada KSR, ada pramuka juga ya, sama menwa ya. Jadi ada unit-unit organisasi mahasiswa dan sekolah itu untuk menggetok tularkan isu-isu terkait dengan penanggulangan bencana, apalagi pengurangan risiko bencana yang saya katakan tadi ternyata dampaknya juga sangat besar. Nah itu sebenarnya menjadi PR bersama ya, dimana juga forum ini juga salah satunya dalam mendorong pemerintahan bukan cuma BPBD tetapi dinas-dinas yang terkait dalam konteks kebencanaan gitu. Karena kalau kita melihat pemerintahan juga tidak terpaku pada satu institusi saja BPBD ya, tetapi kalau kita melihat ternyata peran-peran lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup juga berkontribusi, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Nah, minimal di sana juga kita pengen melihat juga ada 10%, 20% bahkan kalau bisa ditingkatkan program-program yang mengarah terkait dengan kebencanaan sehingga semua memiliki semangat semangat berkegiatan dalam konteks penanggulangan bencana. Nah, tapi kalau kita melihat di komunitas masyarakat apalagi anak muda ya perlu kita juga dukung terkait dengan hal itu ya. Walaupun yang baru kita buat lini-lininya atau line-linenya ke sana itu memang kalau saya bilang sih masih terbatas sih. Perlu kita lebih semangatkan lagi. Kira-kira begitu Mbak Mita.
0: Thank you ya Bu Lini dan juga Kalisa. Ini kita baru kenalan di section pertama dan ternyata sudah sekompleks ini bahasannya ya teman Pro 2. Memang sih kalau kita ngobrolin tentang kebencanaan itu aduh kompleks banget teman Pro 2 ya. Ada mungkin pengurangan resikonya dulu, terus nanti penanganannya seperti apa, dan afternya ya mungkin lebih ke revitalisasi, rehabilitasi, segala macam itu banyak banget teman Pro 2 ya. Dan memang kalau kita ngobrolin tentang kebencanaan itu tidak hanya tugas pemerintah aja, tapi kita semua lapisan masyarakat, terutama kita anak muda teman Pro 2 yang punya peran ataupun andil yang gede banget di sini ya. Kita bakal break dulu teman Pro 2 di section kedua, masih juga ngebahas topik yang sama, gimana cara kita bareng-bareng bangkit begitu ya untuk mewujudkan mentaliti anak muda gitu biar mereka tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

0: kayak di atas kertas sebuah produk ya, tapi aksi nyata di lapangan seperti apa. Di sesi kedua kita bakal lebih detail lagi ya, membahas gimana sih ya aksi nyatanya teman-teman produk kalau kita ngobrolin tentang ketangguhan begitu ya dalam kebencanaan ini sendiri. Oke, kita juga tinggal di Bali teman-teman produk ya, pasti percaya dengan adanya mitos begitu ya, atau mungkin kepercayaan nggak boleh kayak gini, nanti bisa muncul apa segala macam gitu ya. Dan juga kita masih percaya dengan kearifan lokal yang kuat kayak Terhita Karana begitu ya, dan masih banyak lagi begitu. Dan kalau dari FBRB sendiri ya, Bli Dede, gimana nih caranya komunitas atau forum begitu yang terkumpul di Bali ini mengemas nilai lokal itu untuk menjadi apa ya, setidaknya bisa mengedukasi bencana ke teman-teman biar nggak salah kaprah nih, biar nggak takut begitu ya. Mungkin niatnya ada untuk membantu segala macam, tapi karena dari dulu sudah didoktrin oleh dadongnya gitu, oleh pekanya, nggak boleh kayak gini, nanti kamu bakal celaka. Nah itu gimana nih Bli Dede, silakan.
1: Ya, sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu kearifan lokal kita yang seharusnya sekarang menjadi adopsi dalam setiap aktivitas untuk prepare dalam menghadapi bencana ya. Tadi contoh mungkin kenapa sih kalau kita ngomong Terhita Karana ya, kenapa sih rumah Bali itu kan kalau dari segi astakosala kosali gitu, Mbak Mitanya, di depan itu ada ini dulu, dapur dulu, baru masuk dapur paon dulu, khususnya di Badung dan Tabanan ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Paon dulu, kemudian ada Balai Dangin, Balai Delot, dan seterusnya gitu. Nah kalau kita pelajari, wah cocok juga ya. Coba kita bayangkan ketika salah satu bangunan itu terbakar, kita pasti punya balai yang lain gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah itu artinya cukup menarik kalau kita pelajari gitu. Nah kalau dengan harga tanah sekarang mahal, kita punya satu bangunan yang disebut dengan mungkin perumahan BTN begitu
0: kan. Oke.
1: Nah itu terbakar, nah kita mau lari kemana? Jadi cukup menarik pembelajaran kita gitu. Nah kemudian ketika kita belajar, kenapa sih pawon itu ada di depan begitu? Ternyata dari informasi dilontar, dari informasi budayanya adalah ketika kita dari luar, kemudian kita ke pawon dulu kan, kita membakar hawa-hawa yang negatif kan?
0: Iya.
1: Untuk masuk ke rumah kita. Nah seandainya pawon itu adalah sumber api, kemudian mudah terbakar, mungkin akses memadamkan api lebih cepat gitu.
0: Iya, iya,
1: daripada
0: betul.
1: Kita punya dapur di belakang gitu. Nah kalau kita pembelajaran terhadap konteks lokal itu sangat menarik ya. Nah begitu pula dengan di daerah lain gitu. Kenapa ada rumah-rumah yang bertingkat gitu, Minangkabau ada rumah yang bertingkat gitu. Nah dulu ternyata daerah itu juga daerah-daerah yang berbahaya gitu. Contoh mungkin karena daerahnya rawa, ada binatang-binatang buas, anakonda dan seterusnya, buaya dan begitu ya. Makanya rumahnya tinggi-tinggi gitu. Nah sekarang dengan irigasi yang bagus, akhirnya rumahnya dipertahankan. Nah maksud kami adalah ketika kita pembelajaran kita terhadap kearifan lokal, ayo kita coba menciptakan budaya-budaya itu gitu. Apalagi sekarang kalau kita melihat Mbak Mita ya, kita sandingkan antara dua gempa yang sama ya, antara Lombok dan Bali. Bali cukup kuat kok sebenarnya, karena habit kita ya ketika kita membangun, kemudian kita nempelin sesuatu lagi gitu, ukiran-ukiran kayak keramik-keramik yang bentuk artistik kayak, yang sesuai dengan undaginya Bali gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat di Lombok, di NTB, banyak rumah-rumah semi permanen ya. Nah ketika dihantam bencana yang sama dengan kekuatan yang sama, Bali cukup settle terkait dengan itu. Artinya habit kita semakin bagus gitu.
0: Iya.
1: Itu mungkin yang pembelajaran-pembelajaran itu yang mungkin kita kuatkan. Memang PR-nya adalah masalah, dalam tanda kutip, masalah uang kan begitu ya. Nah bagaimana kita menginvestasikan uang kita untuk hal-hal seperti itu gitu.
0: Itu mungkin. Oke, itu dia teman-teman produk. Sudah terjawab ya guys, selamanya mungkin mitos atau mungkin kearifan lokal yang kita percaya atau mungkin tanda kutip didoktrin begitu ya oleh orang tua, dadong, peka kamu itu buruk begitu ya, itu bisa malah menjerumuskan kamu ke hal yang aneh. Enggak teman-teman produk, karena leluhur kita tuh dari dulu sudah lebih pandai, lebih maju daripada kita teman-teman produk. Tinggal kita aja gimana caranya untuk tetap melestarikan begitu ya, biar itu tetap sustain ke depan ya teman-teman produk ya. Oke, kalau kita juga ngobrolin tentang bencana, namanya bencana itu kan bisa datang kapan aja ya. Enggak mungkin kita jangan dulu tsunami gitu, besok aja saya mau ke sini, kan gak bisa gitu ya. Dan sekiranya terjadi bencana ya, ini kita ke Kak Lisa dulu ya. Gimana jalur koordinasi tercepat ini antara BPBD mungkin atau mungkin ke komunitas relawan juga dan masyarakat umum agar tidak terjadi kepanikan massal gitu ya. Apalagi kita sering banget apa-apa langsung posting gitu ya Kak Lisa. Kan panik semua nih, gimana nih Kak Lisa?
2: Baik, kalau misalnya terkait koordinasi sendiri, kita sendiri tuh udah punya SKPDB, Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana. Jadi di sana itu udah ada kita bentuk susunannya, pemetaannya. Di sana juga ada melibatkan berbagai instansi seperti ada Dinsos, seperti ada Dinkes, kemudian ada juga dari forum relawan seperti itu. Juga kita TNI Polri juga termasuk di dalamnya. Kita libatkan di jadi ibaratnya kita udah punya susunannya dulu nih sebelum terjadinya bencana. Ini nih si orang-orangnya yang akan bertugas untuk mengkomandoi ketika terjadi bencana seperti itu. Kemudian semakin turun ke bawah, kemudian di tingkat kabupaten kota juga ada seperti itu. Kemudian di kecamatan juga kita sedang galakkan seperti itu, dan terakhir di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk koordinasinya sendiri itu bertingkat, biasanya kan berkaca dari kejadian banjir kemarin yang cukup parah yang di September kemarin.
0: Iya.
2: Itu laporannya tuh dari Kalingnya dulu atau klien adatnya dulu, kemudian naik ke kelurahnya kemudian melaporkan ke camatnya, baru kami terakhir menerima di provinsi seperti itu sih. Terus untuk informasi hoax itu kan biasanya banyak ya tersebar.
0: Betul.
2: Jadi biasanya kita secara masif juga kita sebarkan di sosial media kita seperti itu. Kita juga kami dari pegawai-pegawai sendiri pun juga kadang sering posting ulang. Utama kan misalnya untuk teman Pro 2 mungkin banyak yang menggunakan IG ya, seperti itu Instagram. Jadi di sana kita secara masif kita repost postingan kita yang ada di akun sosial kantor BBBD sendiri. Apabila misalnya itu hoax, kita infokan bahwa hoax seperti itu, seperti kejadian hujan kemarin yang katanya banjir lagi di Tukat Badung ini. Itu kan sebenarnya video yang sebelumnya yang diposting ulang oleh ini ya, jadi viral lagi seperti itu. Itu kita juga sempat up lagi bahwa itu tuh hoax seperti itu. Jadi itu adalah video yang sebelumnya tapi yang diposting ulang seperti itu sih cara kita biasanya. Kemudian kita juga ketika tadi saya bilang ketika turun ke lapangan itu, ketika melakukan sosialisasi, kita juga ajak masyarakat maupun anak-anak generasi muda itu untuk bijak bersosial media seperti itu. Jadi cari infonya tuh yang valid seperti itu. Dan juga di saat ini juga kita kan punya berbagai macam aplikasi yang bisa di-download ya, seperti ada Inaris, kemudian ada Info BMKG. Jadi itu dari aplikasi itu kan bisa di-download dari HP. Di-download dari PHP itu bisa memberikan notif misalnya tadi gempa, beneran gak sih gempanya ini, sebenarnya di titik mana, terus skalanya berapa, seperti itu sih, biar lebih infonya lebih valid lah seperti itu.
0: Itu dia Tampung Pro 2 ya, kalau terjadi bencana aman aja, tenang aja dulu Tampung Pro 2, karena koordinasi sudah pasti langsung jalan begitu. Tapi ya step by step memang perlu waktu yang agak lama begitu ya. Pun juga kita sebagai masyarakat jangan sesekali menambah kepanikan begitu ya, berapa menyebarluaskan hoax begitu ya. Tampung Pro 2 mungkin at first niat kita baik begitu ya, ingin menyebarluaskan ini, tapi kan memang ada banyak aspek atau faktor yang perlu kita lihat begitu ya. Kira-kira kalau kita nge-share ini nanti orang panik nggak gitu, kira-kira kita dengan nge-share ini terbantu nggak kalau ternyata beberapa poin mungkin ya nanti yang muncul itu jawabannya adalah tidak, lebih jangan diposting begitu ya. Itu dia Tampung Pro 2 ya. Dan kita juga tahu sekarang di Indonesia ya, Bali juga nih, kita masuk ke musim pancaroba, cuacanya cukup ekstrim juga ya. Karena mungkin sekarang panas, lihatnya nanti hujan begitu ya. Kita juga nggak tahu, nggak bisa mempredik, walaupun mungkin sudah ada weather forecast segala macam, kita sudah sebisa mungkin untuk berusaha mengupayakan biar kita ready, steady lah dalam melaksanakan aktivitas terutama di luar ruangan. Kalau dari Bli Dedi ini, gimana caranya begitu ya? Mungkin tips and trick dari Bli Dedi biar kita ini selaku anak muda juga selalu aware begitu ya dengan cuaca ekstrim seperti ini, atau mungkin langkah edukasi yang tepat ya biar anak muda tetap bisa selalu mempersiapkan dirinya dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti ini nih, contohnya cuaca ekstrim begitu. Gimana Bli Dedi?
1: Ya, terima kasih Mbak Mita. Yang pertama-tama pemahaman kita terkait dengan dua cuaca ya, dua kondisi ya, yang ada di Indonesia, terutama apalagi Bali ya, musim penghujan, musim kemarau kan gitu. Teman-teman BMKG menyebutkan kalau musim penghujan itu disebut La Nina, kemudian kalau musim kemarau El Nino.
0: El Nino, benar.
1: Nah El Nino ini kebetulan tahun ini katanya El Nino yang basah gitu.
0: Oke.
1: Nah, sewaktu-waktu hujan, makanya kita merasakan hujan-hujan aja.
0: Iya. Nah,
1: karena saya juga kebetulan lagi sakit juga, agak gak enak badan. Hujan tiba-tiba panas, hujan tiba-tiba panas. Nah ini juga mengakibatkan kondisi tubuh kita kan cukup ini ya, cukup berubah begitu. Nah yang kita lakukan untuk bisa apa namanya menghadapi itu adalah bagaimana kita melakukan pola adaptasi perubahan iklim gitu. Nah contoh ya, ketika kita memilih, ketika kita sudah panas ya, memilih AC gitu. Nah kalau bisa memilih AC yang sederhana saja, jangan ada freonnya gitu. Kan ada non freon ya, kalau nggak salah yang sekarang ya. Non freon gitu. Non freon. Ketika kalau non penggunaan freon itu ya, itu dia kena melepas ke atas, terurai dengan ozon, lapisan ozon, ozon akan memecah menjadi O2 dan O gitu, oksigen gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga ya tipislah. Lapisan ozon kita, akhirnya kita setiap sepanjang tahun ya mungkin panas ya. Nah hal-hal kecil seperti itu yang kita bisa lakukan ya, apalagi kalau kita dihadapkan pada kondisi-kondisi lainnya seperti hujan, kita harus ya siap dengan jas hujan ya, kemudian obat-obat pribadi yang seperti itu yang kita bisa lakukan. Nah ketika ancaman-ancaman yang kecil tadi ya, karena tadi Mbak Lisa menyatakan yang paling tinggi adalah banjir ya. Persentase banjir mungkin banyak di pasar ya. Nah, habit yang kita lakukan adalah itu, menyiapkan diri gitu. Nah, kita coba belajar di Jakarta ya. Jadi teman-teman di Jakarta ada beberapa daerah itu ya. Pasti dia punya pelampung, Mbak.
0: Pelampung?
1: Pasti punya pelampung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah tahu daerahnya banjir ya punya pelampung gitu. Nah, kemungkinan habit kita nanti akan ke sana gitu. Nah, kalau bisa saya saran saja untuk anak-anak muda yang apalagi mau memiliki pasangan dan menikah gitu. Kalau bisa invest

0: melihat banjir gitu. Belum lagi bencana-bencana yang lain seperti gempa, kita harus ngapain, kemudian kebakaran, bagaimana gedung kita, bagaimana ruang kerja kita, sehingga juga melaksanakan konsep K3 bukan di tempat dunia kerja saja, tetapi dalam diri kita.
1: Iya, betul.
0: Apa? Aware terhadap diri kita sendiri. Gitu mungkin Mbak kita.
1: Oke, ya tadi atau Pro 2 ya, sebenarnya banyak banget yang harus kita persiapkan begitu ya, kalau memang begini diri kita harus steady ya, belum settle nih hidup di Indonesia, apalagi di Bali ini rawan bencana teman Pro 2 ya, berarti kalau udah terjadi bencana amit-amit gak terjadi lagi begitu ya, kita bisa siap dengan segala risiko yang muncul begitu ya. Juga tadi penggunaan AC ini unik ya, kita juga di Bali nih ada juga AC yang gratis, angin cari teman Pro 2 ya, itu bisa pergunakan lah ya setiap hari ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti di section ketiga kita bakalan dengar lebih detail lagi dan juga pesan nih dari Bli Dedi dan juga Kak Lisa nih terkait gimana ya anak muda biar secara mentality tangguh begitu ya, siap terhadap resiko ataupun bencana apapun yang nantinya muncul di masa depan. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Baik, jadi mungkin harapan kita itu masyarakat itu semuanya sadar bencana dulu ya. Sadar bencana, karena di masyarakat sudah mulai sadar terhadap bencana, dia akan peduli. Peduli terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, terutama kemudian keluarganya seperti itu. Jadi dia akan tahu nih, ketika terjadi misalnya bencana A, dia tahu harus mau apa, seperti itu. Dia akan mulai aware seperti itu. Kemudian untuk harapan kita juga kepada teman-teman Pro2, selain mulai sadar bencana, itu juga kita harapkan juga bisa menjadi perpanjangan tangan kita, karena urusan bencana itu kan urusan semua pihak ya, bukan cuma urusan pemerintah saja, bukan cuma urusan kelompok masyarakat tentu saja bukan, tapi urusan kita kita bersama seperti itu. Jadi harapannya kita dapat saling merangkul seperti itu, teman-teman Pro2 juga dapat menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyebarkan informasi seperti itu. Teman-teman Pro2 di sini juga diharapkan dapat mengakses informasi kebencanaan yang valid seperti itu, dan mulai memahami misalnya bencana banjir seperti itu, apa sih yang menyebabkan banjir, terus hal sederhana apa sih yang bisa kita lakukan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bli Dedi, memilah sampah dulu deh seperti itu. Itu juga bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar seperti itu kan. Jadi harapannya juga seperti itu, kedepannya masyarakat ikut andil dalam penanganan bencana sendiri ini, jadi dapat tercipta ketangguhan bencana di Provinsi Bali seperti itu.
1: Jadi ada kompor dua ya, dan sekarang juga lagi nge-hype nih anak muda datang gabung sama komunitas NGO segala macam untuk jadi relawan muda.
0: Iya betul.
1: Khususnya kemarin waktu banjir juga di Pasar Badung itu, banyak teman-teman yang ngajakin aku juga kak. Kita mau nggak jadi relawan, bukan yang nggak mau ya, hati ini kan tergugah juga.
0: Iya.
1: Cuman saya sadar kalau saya ikut ke sana malah saya yang jadi korban. Jadi dievakuasi, bukan saya evakuasi juga gitu ya. Nah ini dia pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau dari Bli Dedi sendiri ya, kira-kira apa sih modal yang paling dasar ya yang harus dimiliki oleh relawan muda agar mereka ini ya dikatakan layak lah, mampu lah untuk membantu juga dalam proses penanganan bencana. Gimana nih Bli Dedi?
2: Iya, kalau dari kami ya, intinya sih mau kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi dan aware terhadap lingkungan gitu ya. Apalagi kalau kita memiliki sifat-sifat yang preventif dan mitigatif ya. Tidak perlu di luar dulu ya, di diri kita, di internal kita, di keluarga kita gitu. Nah, hal yang sederhana saja katakanlah ya, ketika kita melihat orang yang jatuh di jalan gitu Mbak. Kita enggak kalaupun kita tidak mampu untuk membantu, tidak usah repot-repot. Tinggal telepon saja polisi, timpol ambulan, itu sudah sangat membantu untuk melakukan pertolongan. Jadi mari kita memiliki sifat yang preventif ya, kemudian mitigatif terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita mampu untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di lingkungan kita gitu, sehingga kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pertolongan, apalagi ketika kita menguatkan pada konteks sosial kita gitu kan memang kita.
1: Sebenarnya yang paling dasar adalah niat. Aku niat udah ada nih, cuma itu tadi ya. Bukannya aku yang membantu evakuasi, malah aku yang dievakuasi. Tapi balik lagi sebenarnya bagus ya teman-teman, kalau memang punya niatan yang tulus gitu ya untuk membantu harapan kita yang menjadi korban bencana. Tapi harus paham betul begitu kan kapasitas diri seberapa sih
2: gitu betul.
1: Ya teman-teman. Oke, karena udah jam juga ya, ini terakhir boleh dikasih closing statementnya Kalisa, silakan closing statement untuk teman-teman juga.
0: Baik, untuk closing statementnya mungkin di sini untuk teman-teman Pro2, saya harapkan di sini dapat menjadi generasi muda yang peduli terhadap bencana, karena dimanapun kita berpijak itu pasti ada potensi bencananya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa download aplikasi-aplikasi seperti tadi iklan ada Inaris seperti itu, jadi di sana kita bisa search. Misalnya kita lagi lokasi di Sanur gitu deh, kita klik di sana lokasinya Pantai Sanur, itu akan muncul tuh potensi ancaman bencananya apa, terus hal apa yang bisa dilakukan seperti itu, mungkin bisa ditambahkan di handphonenya untuk aplikasi-aplikasi tersebut, dan tentunya dapat kembali itu tadi menjadi teman kita di BPBD sendiri, khususnya pemerintah, perpanjangan tangan kita untuk menciptakan Provinsi Bali yang tangguh bencana seperti itu.
1: Oke, thank you, Kalisa. Terakhir, ya. Beli Dedi, silakan closing statement-nya.
2: Ya, kalau saya, mari kita lakukan hal sederhana untuk melaksanakan atau endingnya akan menjadi lebih besar begitu ya. Kalau saya ibaratkan ketika kita punya anak panah ya, arahkan saja ke bulan gitu. Nggak apa-apa, jangan khawatir dia kena apa tidak, tembakan saja. Tapi kalaupun dia tidak kena bulan, minimal dia kena bintang-bintang.
1: Ya, cakep. Itu yang langsung sebenarnya ini sekaligus penutup juga ya, kalau kita ngobrolin tentang gimana ya cara membentuk mentalitas anak muda yang menjadi tangguh gitu ya, apalagi kalau bencana yang kembali sudah kompleks ya, kalau ngobrol banyak banget lagi dari sesi pertama sampai sesi ketiga udah dijelasin caranya seperti apa, cuma yang paling penting adalah sadar dulu ya, kita harus belajar dulu untuk kesiapan kita diri sendiri ya, karena kalau kita udah siap nanti pasti kita akan bisa menjadi agen kepatuhan untuk teman-teman yang lain. Ya. Oke teman-teman, thank you juga udah join dari pagi subuh sampai sekarang untuk jam 10 karena di jam juga aku harus langsung pamitan sama kamu. Langsungnya kita pamitan ya teman-teman, tapi aku bakal ditemenin sama Maritia ya, Mariman Garsanya sih jam 10 sampai jam 3. Akhirnya dari kawasan Metropolis Kemrong 70 Denpasar, aku yang tahu dari Mugulas, tapi Terry Rang Dunakan.

pikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
2: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
1: Sunting? Apaan tuh, Bu?
2: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
1: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
2: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama?

kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
1: Lagi pengen.
0: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
1: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
1: Habis, buang ah.
0: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
0: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 20 Mei 2026 bersama Maritia. Koordinator UMKM Blesti, I Gusti Agung Adiputra mengatakan transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama bagi keberlangsungan dan penguatan daya saing sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Diakui perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola produksi, distribusi hingga perilaku konsumsi masyarakat sehingga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi secara inovatif guna mempertahankan eksistensi sekaligus memperluas peluang pasar. Adiputra menambahkan teman Pro 2 dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, UMKM memiliki kontribusi strategis sebagai tulang punggung perekonomian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi daerah. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chills. Ya, teman Pro 2 di Midday Chills kali ini pastinya ya seperti biasa di pembukaan kita ke Pro 2 Hitlist dulu. Dan di siang hari ini teman Pro 2 sudah terpop up ya topik obrolan kita di siang hari ini di Midday Chills sepatnya di Pro 2 Hitlist. Sudah ada teman Pro 2 dari tiga lagunya seorang Dune Maula ya teman Pro 2. Sudah meluncur dan bisa banget kamu vote sekarang juga karena nanti Tia bakalan bahas lebih lanjut tentang Dune Maula ini teman Pro 2. So, untuk kamu nih yang di siang hari ini pengen bahas-bahas lagu cinta-cinta teman Pro 2, langsung aja meluncur ke Instagram kita dan di vote which one Dune Maula songs yang kamu suka. Let's go.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 setelah tadi ada gonjang-ganjing dunia. Ini teman Pro 2, sekarang dia bakalan bahas lebih lanjut tentang Done Maula. Ya, 92 seorang suami dari Yura Yunita. Yes, yang sama-sama penyanyi nih teman Pro 2. Dengan suara yang keren, kece abis ini teman Pro 2. Yes. Untuk Done Maula ini juga ada beritanya di RRI teman Pro 2 tentang lagu-lagunya yang dia tumpahkan kisah hidupnya teman Pro 2, dan lagunya memang mostly tentang cinta ya teman Pro 2. Ya, sudah ada 3 lagu dari Done Maula teman Pro 2 yang meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ada Sabar, ada Bercinta Lewat Kata, and Teruntuk Jiwa Yang Kupuja yang bareng sama Sheila Dara. Ini ya teman Pro 2, Done Maulana ini ya. Done Maula teman Pro 2. Ini dia mengawali karirnya dengan berpartisipasi dalam pertunjukan teater musikal yang diadakan oleh Kabaret Bandung bersama Anka Andika Production teman Pro 2. Jadi bersama Anka Andika Production ini, Done juga menjadi koreografer, jadi ngebentuk Sanggar The Soul Dance Company. Nah, teman Pro 2, lebih lanjut lagi ya, dikutip dari Wikipedia, Done ini diketahui merupakan vokalis dari grup musik L Band yang beberapa anggotanya diambil dari Sanggar Anka Andika Production itu tadi. Nah, teman Pro 2, selanjutnya nih 2009 kemarin Done berduet dengan Shanti yang dengan lagu Untuk Siapa. Terus ya udah deh teman Pro 2, Done menjadi salah satu juri juga nih di acara televisi di 2016. Terus abis itu Done juga merilis lagu solo pertamanya teman Pro 2 di Juli 2019 yang berjudul Menari Sampai Tua. Nah, di 2020 juga Done ini lanjut lagi rilis lagu Tak Terima yang bareng sama Sheila Dara. Terus ada lagi ya teman Pro 2, Sheila Dara dan Done ini membuat Dara Maula dengan lagu yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar, Teruntuk Jiwa Yang Kupuja, di 10 September 2020. Nah teman Pro 2, banyak banget loh lagunya Done ya teman Pro 2, tapi dia belum bisa puterin sekarang. So, kamu langsung vote sekarang juga yang menjadi kesukaan kamu teman Pro 2, sambil dia puterin another song special buat kamu. Ini dia dari Yura Yunita. So, don't go anywhere.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
2: Dear Remaja Indonesia,
3: Indonesia telah berubah.
4: Dulu kita berperang melawan penjajah.
5: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
6: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
7: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
8: Kreativitas itu penting.
9: Eksistensi itu harus.
10: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
11: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
12: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
13: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
14: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
15: Pesan ini untuk remaja.

Ya 92 kalau bahas-bahas dunia ya, seperti yang dia bilang tadi, memang lagunya mostly adalah lagu-lagu cinta. Dan ya memang kayak vibes-nya tuh kayak happy. Tercinta lewat. Lagu ini teman 92 seorang Doni Maulaini ya, menghadirkan nuansa. Dan bisa juga di lagu itu menghadirkan cinta yang dewasa, yang tenang, dan penuh penghormatan. Jadi lagu ini bukan pure tentang cinta yang meledak-ledak, tapi lebih ke hubungan yang dibangun lewat komunikasi, ada juga perhatian kecil, terus kedekatan emosional. Sementara itu teman 92 dari lagu Teruntuk Jiwa yang Kupuja ya teman 92, lagu ini adalah lagu yang romantis, dimana di lagu itu menggambarkan seseorang yang dicintai bukan hanya karena fisiknya tapi juga karena jiwanya. Ya secara musikal ya teman 92, lagunya Doni Maulaini ini memang punya warna khas ya, memang hangat, minimalis, terus ya udah to the point teman 92, instrumennya juga lembut banget, bikin liriknya tuh kayak ya udah to the point teman 92, enggak ada embel-embel yang ditambahkan, enggak too much juga, jadi benar-benar kayak to the point dan menyampaikan tema cinta yang cocok habis. So teman 92, which one nih dari Doni Maulaini yang kamu suka? Apakah itu yang sabar, bercinta lewat kata, atau teruntuk jiwa yang kupuja? Langsung dong meluncur ke Instagram @rriprodua dan pasar.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

SMA 42 sudah terpilih yang ternyata jawaranya adalah jeng jeng jeng bercinta lewat kata yang pastinya dari Doni Maula. Dan teman pro 2 ya, bercinta lewat kata ini seperti judulnya ya, emang cinta banget lagunya teman pro 2 yang menggambarkan seseorang yang dicintai bukan karena fisiknya doang tapi karena memang jiwanya, alias memang ya seperti itu adanya orangnya teman pro 2. But teman pro 2 memang ya lagunya Doni Maula ini teman pro 2 adalah lagu-lagu cinta yang bisa banget relate buat kamu, apalagi di situasi kalau kamu lagi secinta itu sama pasangan kamu teman pro 2. Makanya kayak cocok aja gitu Doni Maula ini sama Yura teman pro 2, sama-sama penyanyi yang menggambarkan cintanya tuh langsung dibikinin lagu gitu loh. Atau lagu ini menjadi salah satu gambaran kisah cinta mereka juga gak sih? Saya teman pro 2, memang ya seorang Doni ini banyak banget lagunya teman pro 2. Kalau bareng sama Sheila Dara juga banyak banget, salah satunya yang sudah ada juga yang untuk seorang yang kupuja teman pro 2. Tapi menurut kamu teman pro 2, apa kamu relate nih dengan lagu bercinta lewat kata atau malah enggak? Yaudah deh teman pro 2, but thank you banget buat kamu yang udah ngevote ya, karena sekarang Tia mau puterin jawara dari pro 2 hitlist edisi 20 Mei kali ini, bercinta lewat kata by Doni Maula teman pro 2. And by the way, ini bebas way, nanti di jam 12 pastinya bakal ada Puja Trisandyo, and then after that kita bakalan masuk ke jam makan siang, of course info kuliner. So don't go anywhere, and this is bercinta lewat kata.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tengah di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial makhluk datang.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2? Kamu sudah makan di siang hari ini? Atau masih bingung nih mau makan apa? Kamu mau makan rumput gak teman Pro 2? Ini beneran ya, rumput teman Pro 2. Tapi gak yang bener-bener rumput yang padang banget ya. Tapi ini maksudnya adalah family dari rumput-rumputan atau Poaceae. Nah itu adalah salah satu family dari tumbuhan berbunga terbesar teman Pro 2 yang terdiri dengan lebih dari 10.000 spesies. Nah teman Pro 2, anggota umum dari family ini termasuk spesies rumput halaman dan rumput padang rumput teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, yang bisa dimakan itu adalah tebu.

0: Kalau kamu bilang kamu gak pernah makan rumput di Temuan Pro 2, no no no. Bahkan nih bambu sama tebu itu Temuan Pro 2 termasuk rumput. Jadi tumbuhan dalam famili ini memiliki bunga yang biasanya diserbuki angin dan memiliki daun yang panjang dan sempit dengan urat sejajar. Ya mungkin mengejutkan ya Temuan Pro 2, karena ternyata famili tumbuhan yang paling bertanggung jawab dalam memberi makan umat manusia ternyata salah satunya adalah rumput. Nih misalnya serealia Temuan Pro 2, kayak gandum, beras, jelai, oat, rye, jagung, millet, dan bahkan sorghum. Semuanya itu adalah termasuk famili dari rumput-rumputan Temuan Pro 2. Makin kaget lagi karena ternyata ya dari jagung, beras ya Temuan Pro 2 itu juga termasuk bagian dari famili rumput yang benar-benar melimpah banget ya Temuan Pro 2, luas dan melimpah banget dari keluarga rumput-rumputan ini. Dan untuk di siang hari ini kamu makan rumput jenis yang mana nih Temuan Pro 2?
1: Teman terbaik.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser. Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pembikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar.
1: Iya, yes, yes, yes. Wow, wow, wow, wow.
0: I match my energy with her, teman berdua.
1: Okay, I'm back.
0: Siapa di mana ini?
1: Aku Della, anak magang centil, teman-teman berdua.
0: Oh my god, jadi kamu sudah mendengarkan dua suara cempreng di siang hari ini yang lebih cempreng daripada suara piring jatuh.
1: Brok gitu ya.
0: Aduh, ini BTW tadi aku bahas-bahas rumput loh. Kamu pernah makan rumput enggak?
1: Aduh, kayaknya belum pernah ya gitu, tapi mungkin waktu kecil mungkin tanpa kusadari aku pernah coba rumput ya, teman pro 2.
0: Gimana rasanya, masih ingat ya?
1: Rasanya anyep-anyep gimana? Gitu. Atau kayak kita ngebayangin maca aja mungkin kayak gitu rasanya. Enggak dong.
0: Enggak ya. Dong, jangan dong. Nanti kamu dihujat loh.
1: Dihujat sama maca lovers.
0: Nanti tiba-tiba ada hate maca. Oh no. Maca cie.
1: Maca cie.
0: Tapi by the way, anyway, busway nih, Della and friends.
1: Della and friends. Enggak tuh.
0: Teman pro 2, ternyata seperti yang Tia bilang tadi, rumput tuh sebenarnya not really makanan sapi, tapi ada banyak banget bangsa-bangsa rumput ini, Della.
1: Iya, betul.
0: Salah satunya adalah
1: padi.
0: Ada jagung, okay. Tebu bahkan loh.
1: Oh, tebu juga?
0: Iya, kan mirip kan daunnya?
1: Oh iya, benar.
0: Itu salah satu indikasinya.
1: Kayak jagung, padi.
0: Iya, jadi yang daun-daunnya tuh benar-benar seperti apa namanya tuh, rumput, itu memang saudara.
1: Mirip
0: rumput.
1: Ya?
0: Iya.
1: Dan mereka tuh tajam gak sih, Kak? Pernah kan lihat ini daunnya jagung sama daunnya padi? Kalau kena kan? Tangan, iya mirip-mirip banget.
0: Iya,
1: mirip
0: jadi banget. Ternyata mereka memang satu gen gitu.
1: Keluarga loh. Gitu ya, iya. Family.
0: Oh my god, family, oh my god. Ya. Makanya kayak kalau dicek bahasa Latinnya pasti ada mirip-miripnya.
1: Apa tuh?
0: Aduh, aku disuruh cek lagi.

0: Jadi jagung itu adalah zeamais. Jadi zeamais itu jagung. Kalau apa lagi nih ya, padi itu Orisa sativa. Jadi memang agak jauh ya teman-teman berdua, tapi kalau dilihat dari daunnya itu mirip
1: banget. Mirip-mirip
0: sama-sama
1: banget.
0: Ada tajam-tajamnya.
1: Sebagai anak-anak yang tumbuh kembangnya kebanyakan di rawa-rawa ya kak, aku setuju karena benar mirip gitu.
0: Dan daunnya juga sama. Tapi kalau bahas-bahas rumput ya, kenapa sih orang-orang bilang maca itu ada rasa rumput gitu loh? Kalau menurut Dela sendiri gimana?
1: Kalau menurut aku itu sebenarnya bukan karena udah pernah makan rumput mungkin, okay. Cuman karena udah pernah cium bebauan rumput tuh gimana gitu. Nah kayak kita tuh mikirin gitu kak, kayak berimajinasi apakah baunya itu seperti makanan ini. Karena kan ijo-ijo tuh maca itu kan, bener. Kayak rumput nih gitu. Padahal kita belum pernah cobain rumput teman-teman.
0: Benar. Jadi untuk kamu yang ngejudge maca, please deh, mending coba rumput dulu. Karena ternyata rasanya beda dong.
1: Iya, rasanya ya. Beda. Atau mungkin kalau mau nge-compare, cobain maca, habis itu cobain rumput. Apakah sama gitu taste-nya kan?
0: Ataukah habis kamu makan rumput, kamu berubah menjadi mbek?
1: Mbek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, setelah tadi kita bahas-bahas rumput ya teman pedua, dan syukurnya kita tidak menjadi sapi ya Dela ya. Kita bisa jadi sapi, sapiderman, sapidergirl.
1: Sapidergirl. Kamilah wanita-wanita kuat itu.
0: Ya. Asik. Apalagi kita juga harus kuat di hari yang spesial ini ya Dela.
1: Wow.
0: Ya. Hari apa hari ini?
1: Hari apa kak?
0: Hari upacara.
1: Tadi kakak telat gak?
0: Aku kan gak ikut pacara.
1: Oh iya sih, oke baiklah.
0: Oke deh, selamat hari. Hari
1: hari apa? Hayo.
0: Hari apa? Hayo.
1: Teman-teman sebentar ya. Kalau ada yang tahu hari ini apa? Hari ini hari apa? Boleh? Gak ada ya. Teman-teman, hari itu hari kebangkitan nasional, teman-teman. I'm so sorry.
0: Aku maunya berkebangkitan, tapi kalau ada yang salah kayak agama tertentu gitu.
1: Iya, benar.
0: Padahal baru tadi muterin lagunya Coklat ya,
1: iya,
0: yang udah gebiar-gebiar itu ternyata gebiar
1: juga. Hari ini hari kebangkitan nasional, teman-teman.
0: Selamat. Bukan selamat ya, memperingati hari kebangkitan nasional. Makanya pastinya kita juga anak muda yang semangat ya, bangkit kembali. Meskipun indis problem, indis ekonomi ya Dela ya.
1: Iya benar, indis ekonomi luar biasa menyakitkan. Tapi kita harus bangkit nasionalisme teman-teman.
0: Oh well, tapi teman-teman dua, biar makin bangkit lagi, kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Iya, benar.
0: Karena di sana banyak banget, banyak sekali teman-teman dua, informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan di sana. Dan semoga kamu mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar juga dari sana. Karena Dela ini tiba-tiba banget nih hadir membersamai aku di siang hari ini.
1: Iya benar teman-teman Pro 2, teman Pro 2. Aha. Ini real testimoni.
0: Testimoni apa?
1: Aku testimoni, aku gak punya radio yang bisa aku dengar gitu. Aha. Jadi aku dengernya yang lebih praktis di RRI Digital.
0: Oke, aku juga sometimes streaming juga.
1: Jadi di RRI Digital teman-teman bisa pilih mau denger Pro 1, Pro 2, Pro 4, teman-teman bisa pilih.
0: Semuanya gitu. Ada Pro 1 sampai Pro 5. Pro dan, 3 juga.
1: Iya betul, di Pro 3 juga ada, sorry, maaf kelewatan. YouTube-nya juga nanti bisa dipencet aja, nanti dia langsung ke YouTube teman-teman.
0: YouTube.
1: Jangan dilanjutin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi sama Pro 2 setelah lagi yang berikut ini. Dan gue Dewa.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, yes, masih dari kawasan Metropolis, saya Borong 70 dan Pasar. Delanya sudah menghilang, teman berdua, dengan tanggung jawabnya. Pas banget ya Tia mau puterin lagu Justin Bieber yang ghost, teman berdua, and dia mengghosting aku. Tapi teman berdua, ini tidak akan mengghosting kamu ya. Yes, Tia tidak akan mengghosting kamu karena Tia udah ada informasi nih tentang olahraga, teman berdua. Nggak jauh-jauh dari e-sport, karena dari PBSI, ya teman berdua, pengurus besar e-sport Indonesia, sudah menampilkan nih siapa-siapa aja yang menjadi perwakilan di Asian Games di Cina Goya 2026. Kita start dari e-football, PC and mobile. Ini teman berdua sudah ada susunannya teman berdua untuk nomor pertandingan e-football, PC dan mobile. Ini pada Asian Games 2026 teman berdua di bawah arahan pelatih dari Adiatma Priyadi. Jadi Indonesia akan diwakili oleh dua atlet talenta terbaik teman berdua, yakni Rizky Faidan teman berdua yang merupakan dari Bandung Jawa Barat ya, dari tim RRQ. Dan juga Radika Wiratama, teman berdua dari RRQ juga. Ini Radika umurnya 15 tahun, teman berdua. Well, ini mah benar-benar talenta muda banget ya, teman berdua. Karena ini benar-benar Coach Adiatma Priyadi ini ya, teman berdua, yang sudah pastinya memberikan dua orang untuk perwakilan Indonesia di cabur e-football, PC, and mobile. Selanjutnya teman berdua, Winner Winner Chicken Dinner. Yes, dari PUBG Mobile teman berdua. Ini tim Indonesia sudah resmi juga ya, disahkan, sudah dipost juga di Instagram PBSI Official. Inilah dia teman berdua, susunan resmi dari Timnas e-sport Indonesia untuk nomor pertandingan PUBG Mobile pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Di bawah arahan dari Coach Denny Vianda atau Coach Devian teman berdua, serta asisten coach Bintang Prakoso P. Yes, benar banget teman berdua, ini dari asisten coachnya dari Bigetron by Vitality, gak lain gak bukan adalah Bintang Prakoso. Nah, siapa nama lainnya itu teman berdua? Coach Ken, yes, bareng sama Coach Devian dari Void. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut setelah lagu Ghost by Justin Bieber.

0: dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Iya, terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92. Kita masih bahas-bahas tentang olahraga ya. Setelah tadi kita bahas-bahas e-football ya teman Pro 2. Ini dari PUBG Mobile ada 4, 5. Ada 5 roster dengan 4 utama dan 1 cadangan. Ada seorang Yami, teman Pro 2 dari Boom ya. Yami dengan nama aslinya Fazriel Haikal Aditya. Ada Juventino Rian Jeremy R atau Rosemary dari Alter Ego. Ada Michu Ananda Pratama dari Voin dengan username Zeta. Ada Muhfatin Zilhax S atau Snape, teman Pro 2 dari Alter Ego. Ada Syarfan Syahman Sodik atau Potato dari Voin Don Voin Cekri. Ada teman Pro 2, tadi untuk coachnya sudah ada dari BTR dan juga dari Voin ya teman Pro 2, ada coach Devian dan juga coach Ken. Dan sekarang kita akan bergeser ke dari Pokemon unit full roster dari Onyx ID teman Pro 2. Ada Marcelo Healers, ada Muhammad Haikal, ada Nov Rizal Diananta Said, ada Denny Ardinyanto, ada Juda Pangabean, ada Ahmad Marsam dengan menjadi coach, dan Aaron Gunardi yang asisten coach. Ada banyak teman Pro 2, ada dari yang terbaru nih, ada dari Mobile Legends Bang Bang. Ini full team dari Alter Ego teman Pro 2. Ada Alexander Owen Marcetami Buhe teman Pro 2, Alex, ada Arifudin Dingarai Putra. Ini siapa ya? Oh, Arfi. Ada Dalvin Ramadana yang pastinya adalah seorang Hijume teman Pro 2. Ada Muhammad Afan Wahyudi, ada Muhammad Halim Adi Chondro dengan Syafuki Fauzan Sumarno atau seorang Nino. Yes, dengan coachnya teman Pro 2 ada coach Kenny Deo atau coach Sever, ada Michael atau Michael Abraham teman Pro 2 dan dengan menjadi asisten coachnya. Ya, 92 banyak banget ya pastinya dari PBSI sudah meng-spill-spill nih dari roster-roster dari e-sportnya menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. So, 92, mari kita doakan semoga roster-roster ini gong ya ke depannya, dan pastinya kita lihat nanti ke depannya apakah akan berhasil full menyabet emas. Amin ya 92, amin amin semuanya, katakan amin swaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, tepatnya dari seorang Anthony Ginting kembali setelah 3 edisi absen di Malaysia Masters sama gue dua. Yes, pas banget nih seorang tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dipastikan kembali tampil pada turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah absen selama 3 tahun dari ajang tersebut. Ya, 92 Ginting mendapatkan promosi langsung ke babak utama menyusul mundurnya dua unggulan teratas yakni Si Yuki dan Anders Antonsen dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia hari kemarin 19 hingga 24 Mei tersebut. Ya, 92 kembalinya mantan pebulu tangkis nomor 2 dunia ini, 92, menjadi momentum lanjutan dalam proses comeback setelah sempat menepi akibat cedera yang dialaminya, 92. For information, terakhir kali Ginting tampil di Malaysia Masters terjadi pada edisi 2023 ketika langkahnya terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh wakil China, Wang Hongyang, dengan skor 19-21, 15-21. Di edisi kali ini, 2026 ya, Ginting akan mengawali langkah berhadapan dengan wakil tuan rumah Justin Ho pada Rabu 20 Mei 2026 alias hari ini. Sementara itu, 2 perubahan daftar unggulan juga membuat tunggal putra Indonesia Jonathan Christie kini menempati posisi unggulan teratas yang sebelumnya dihuni oleh Si Yuki. Jojo akan berhadapan dengan wakil Denmark Magnus Johansson pada babak pertama, 2. Gak cuma dia sendiri, 2, ada Moh Zaki Ubaidillah dan Pradiska Bagas Sujiwo yang telah memastikan tampil pada babak pertama, 2. Ubed atau sapaan dari Muhammad Zaki Ubaidillah ya akan mengawali laga berhadapan dengan pemain India Lakshya Sen, sementara Pradiska melawan Jeon Hyuk Shin asal Korea Selatan. Jadi, 2, turnamen Malaysia Masters 2026 ini mulai bergulir dari hari kemarin, 2, dengan pertandingan babak kualifikasi. Jadi mari kita doakan, 2, semoga perwakilan Indonesia sampai ke babak final. Amin semuanya, ketik amin. Amin.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Teman terbaik.

Ya, masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Dan sekarang udah jam 2, lebih 2. Pas banget 02.02 nih teman-teman berdua. And di jam 2 nantinya setia bakalan update info entertainment selama sejam ke depan, ngabisin waktu di Midday Chills ini teman-teman berdua. So, last hour sini, mari kita happy-happy teman-teman berdua, karena tiap bakalan update info entertainment sambil puterin lagu-lagu kece teman-teman berdua. Kayak yang satu ini nih. Jadi kamu jangan kemana-mana, tungguin di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar with Way.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Waktunya kentongan.
4: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.

Ya, Teman Pro 2, there's another information for you. Dan di sore hari ini, Teman Pro 2, kita masuk ke info entertainment. Ya, Teman Pro 2 sudah meluncur info entertainment pertama buat kamu nih, Teman Pro 2, dikutip dari Antara News. Jadi ada nominasi Best Award 2026. Ya, Teman Pro 2, daftar nominasi dari BET Award 2026 sudah diumumkan. Dan para selebriti ini sudah memberikan pengaruh besar pastinya kepada budaya populer. Salah satunya adalah Cardi B yang memimpin dengan 6 nominasi di tahun ini, Teman Pro 2, dengan termasuk kategori baru bernama The Fashion Vanguard Award. Ya, Teman Pro 2, Cardi juga mendapatkan nominasi untuk Best Collaboration, Best Female Hip Hop Artist, Video Director of the Year, Album of the Year, Viewer Choice juga mendapatkan. Masuk nominasi maksudnya, belum dapat ya Teman Pro 2. Tepat di belakang seorang Cardi B, Teman Pro 2, Kendrick Lamar dan Mariah The Scientist masing-masing meraih 5 nominasi, Teman Pro 2. Meskipun Kendrick salah satu artis dengan penghargaan BET Award sebanyak dengan lebih dari 20 kemenangan, tidak merilis proyek solo di tahun lalu, Teman Pro 2, tapi ia tetap nih masuk nominasi di beberapa kategori berkat kolaborasinya di lagu artis lain seperti Chains and Whips milik Clips dan juga Good Flirts milik Baby Kim yang juga menampilkan Momo Boy. Nah, kedua lagu itu juga masuk nih, Teman Pro 2, di nominasi kategori Best Collaboration seperti Cardi B. Ya, Teman Pro 2, ada juga Doechii, Doja Cat, ada Clips, ada Tina Taylor, ada Olivia Dean, artis baru kita, ada Lato juga yang masing-masing memperoleh 4 nominasi. Ya, Teman Pro 2, ini Olivia ya. Olivia Dean adalah artis baru yang pertama kali tampil di ajang BET Awards yang akan bersaing di kategori Best New Artist setelah memenangkan kategori yang sama di Grammy Awards pada Februari 2026 lalu. You know, Teman Pro 2, BET Awards tahun ini memperkenalkan kategori baru bernama The Pulse Award yang diberikan kepada kreator kampanye atau serial daring yang mendorong perkembangan budaya Black di ruang digital. So, tokoh internet kayak Keke Palmer, Charlamagne Tagot, ada juga Drewski masuk nominasi di kategori tersebut di The Pulse Award. And for information, Teman Pro 2, BET Awards akan disiarkan pada 28 Juni waktu setempat di Peacock Theater, Los Angeles, Teman Pro 2. So, biar makin Cardi B banget nih, kita puterin aja salah satu lagu teranyar dari Cardi B featuring Kehlani dengan Say.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Iya, masih dari kawasan Metropolis Semeruk 70 dan Pasar. Yeay, sekarang aku sudah tidak sendiri lagi. Setelah tadi aku ditinggalin Dela, nih mereka jangan sampai meninggalkan aku ya.
1: Tidak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Alia di Pro
1: 2. Dengan Nathan juga ada di Pro 2.
0: Nih Nathan langsung bingung ya, ini harus seperti apa ya ngomongnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Harus seperti apa ya ini aku ngomongnya.
0: Ya jangan dong. Tapi seperti apa sih pandangan BTS di mata kalian teman-teman?
2: BTS itu bisa dibilang salah satu king of K-popnya gen 3. Ya. Jadi BTS itu sempat menguasai dunia K-pop pada zamannya kak.
0: Menguasai chart juga.
2: Iya, ya. Menguasai chart juga.
0: Tapi dari 1 sampai 10 sesuka apa sih kalian sama BTS teman-teman?
2: Whoop.
0: Sesuwup itu ya.
2: Aku 7 sih, 7.
1: 7. Seperti anggota BTS 7.
0: Iya, seven, enggak salah. Bukan 6-7 ya.
1: Yeah, 6-7.
0: Oke, okay. Tapi di by the way anyway Busway ada info loh tentang tentang dari BTS ini teman-teman.
1: Apa itu, Kak?
0: Jadi BTS ini baru aja meraih sertifikasi platinum dari RIAJ untuk streaming di Jepang. Di Jepang loh, bukan di Korea lagi.
1: Wow.
0: Keren ya.
1: Sudah mendunia banget ya.
0: Iya, ini bukan kalau udah bahas-bahas BTS pasti info-info baik enggak sih dari mereka?
1: Iya.
0: Yeah. Lagi sejauh 2026 ini mereka habis konser juga world tour, udah lese wamil juga. Yeah. Terus sekarang nih dapat penghargaan-penghargaan juga platinum juga. Enggak cuma di Korea aja
2: doang.
0: Sampai Amerika, terus sekarang di Jepang. Nanti Indonesia udah pasti jauh gak sih?
2: Iya sih.
0: Karena banyak banget kan K-popers di
2: Iya benar.
0: Iya. Bener-bener. Tapi menurut kalian sekarang nih ada gini juga gak sih tentang siblings gitu loh.
2: Siblings
1: yang kemarin sempat viral itu ya.
0: Soalnya ini juga bersinggungan juga ya. Tapi kalau iya kita sih menganggapnya itu cara mereka support mungkin harus dengan cara yang lebih positif juga.
1: Iya.
2: Tapi kak, karena mungkin entah aku nggak tahu ya, ini karena efek dari fan war kemarin yang sibling sama Knets, Korean netizen itu tuh jadi penggemar K-pop menurun kak. Dan orang-orang Indo nih terutama malah lebih menyukai musik-musik dari lokal artis gitu.
0: Apalagi sekarang kita udah punya Nona.
2: Iya benar.
0: Meskipun masuk K-pop pun ada Dita juga.
2: Iya. Ada Zayan juga. Carmen.
1: Udah banyak yang baru ya.
0: Iya.
1: Baru tahu.
0: Nona dengan membuncah kemarin juga.
2: Iya keren banget itu.
0: Benar-benar. Tapi proud banget juga buat BTS karena berhasil platinum sampai ke Jepang. Dan semoga Nona nanti bisa kayak gitu juga nggak sih?
2: Iya, kita doakan aja ke depannya.
0: Semuanya bilang amin.

pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Ya itu dia tadi, just keep watching. Tapi kalau misalnya kita gak bisa watching karena kita listening. Aduh ya teman Pro 2, kalau bahas-bahas info entertainment itu banyak banget gak sih?
1: Yes, benar banget.
0: Ini info entertainmentnya datang dari mana ini?
1: Datang dari Netflix.
0: Ada apa dengan Netflix?
1: Nah, kalau misalnya kita selama ini tahu orang Indonesia itu nonton Netflix kebanyakan nonton film western atau drakor kan?
0: Betul.
1: Tapi ternyata menurut pihak Netflix sendiri, 90% penonton Netflix Indonesia kini memilih nonton film dan series lokal, Kak.
0: Wow, ini berarti sejalan juga dengan yang K-pop tadi.
1: Iya ya. Benar.
0: Berarti ternyata, kita semakin menghargai Indonesia.
1: Karya Indonesia, karya anak bangsa gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tren menarik soal perkembangan tontonan lokal Indonesia ini itu infonya itu valid dari pihak Netflix yang bertajuk The Netflix Effect.
0: Okay.
1: Ya, itu. Lebih dari 90% anggota Netflix di Indonesia tercatat menonton konten lokal sepanjang 2025.
0: Okay.
1: Nah, minat masyarakat terhadap karya anak bangsa kan semakin meningkat. Jadi jumlah film dan serial Indonesia yang sukses mencuri perhatian penonton digital itu semakin banyak. Seperti contohnya yang kita tahu, kakak tahu series Abadi Nan Jaya nggak?

0: Mana itu?
1: Itu yang zombie.
0: Oh, sempat lewat.
1: Mm-hmm. Dan aku tuh dulu nonton seri-seri zombinya Indonesia itu agak skeptis, Kak.
0: Uh-huh.
1: Karena kayak enggak seril itu gitu.
0: Okay. Kayak enggak relate ya. Yeah. Kalau kita kan relate-nya tuh kayak wewe gombel gitu-gitu
2: lebih
0: ya.
2: Lebih horor ya.
1: Dan aku coba nonton Abadinan Jaya kan, dan ngebandingin sama series tentang zombie-zombian dari negara lain, ternyata udah keren banget loh Indonesia. Jadi efek editannya itu gak terlalu kelihatan, jadi udah halus gitu. Terus habis itu dari pergerakan zombinya juga gak kaku. Okay. Kayak yang dulu.
2: Iya, betul sih.
1: Dan ternyata aku melihat tren soal tontonan series Abadinan Jaya itu gak cuma di Indonesia. Karena di Netflix sendiri punya judul dari Inggris gitu. Jadi judulnya Abadinan Jaya ini The Elixir. Ya, dan itu tuh ternyata ditonton juga sama penonton film di Filipina dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, okay, berarti udah membuncah banget di, bisa dibilang udah global ya sekarang.
1: Bener
0: ya.
1: Terus bisa juga kita ambil contoh dari Gadis Kretek. Itu kan dari novel
2: Gadis Kretek juga.
1: Novel Gadis Kretek, dan itu novel populer kan di Indonesia. Terus biasanya kalau kalau novel dijadiin film itu kayak kurang gitu kan. Cuma ternyata Gadis Kretek ini tuh seriesnya bagus banget.
0: Benar-benar.
1: Karena itu dia fiksi sejarah. Terus habis itu banyak juga kayak pengetahuan yang kita ambil lah dari Gadis Kretek ini.
0: Benar. Kalau bahas-bahas Gadis Kretek sih, yang lebih nonjol yang aku lihat itu adalah dari orang yang banyak terinspirasi pakai kebaya.
1: Kebaya janggan. Iya.
0: Jadi banyak banget teman-temanku kayak wisuda pengennya kayak Gadis Kretek.
1: Iya, kayak Jengyah
2: gitu. Kasihan kali aku inget Jengyah itu.
1: Maksudnya ya.
0: Iya, tapi kan kita mungkin bisa recap itu sebagai pengendalian budaya Indonesia.
1: Iya,
0: sebenarnya kayak aku bilang tadi, bagaimana perempuan di Indonesia terus dress code-nya mereka juga pakai kebaya. Itu kan salah satu hal simpel yang ternyata masih nyantol gitu loh ke penonton. Berarti kita gak boleh sedih ya. Apalagi kita juga kalau di kampus kerjaan kita juga analisis ya.
1: Benar banget lagi.
0: Jadi kita gak boleh lupakan budaya kita juga.
1: Yes, setuju.
0: And by the way, gue masuk ke teman 22. Tiat juga tidak lupa harus pamit undur diri nih ya. Teman-teman, aku harus pamit duluan. Ini mereka berdua pastinya tetap di sini ya, bareng sama Azriel Timothy nantinya.
2: Okay.
0: Ya.
1: Benar banget.
0: Nih, lanjut jaga kandang ya teman 22. Tapi kalau untuk Tia, pamit undur diri dulu. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas pamit undur diri. Untuk Nathan dan Alia masih di sini.
1: Iya,
0: masih
1: bakal terus menemani teman Pro 2.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang mulai kaliku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari Koordinator UMKM Blasti, Igusti Agung Adiputra yang mengatakan transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama bagi keberlangsungan dan penguatan daya saing sektor usaha mikro, kecil dan menengah di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Diakui perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola produksi, distribusi hingga perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi secara inovatif guna mempertahankan eksistensi sekaligus memperluas peluang pasar. Adiputra menambahkan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, UMKM ini memiliki kontribusi strategis sebagai tulang punggung perekonomian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, ada PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azani Harith, yang mengatakan Bali dan wilayah sekitarnya ini kembali diguncang 50 kali gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,6 sampai 3,4 skala Richter. Sepanjang periode minggu ke-2 bulan Mei ini, dijelaskan berdasarkan kedalaman gempa didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebesar 80% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Azani Harith menambahkan dari total gempa bumi yang terjadi, 29 diantaranya terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dua.
1: Jangan kaku dong. Hai, gitu loh.
0: Hai teman pro dua.
1: Well, teman pro dua balik lagi bareng aku Azriel Timothy dan juga
0: Nathan.
1: Yes, aku dan Nathan enggak berduaan aja teman pro 2, tapi juga ada co-host kita satu lagi tapi di meja narasumber.
0: Betul.
1: Ada Alia yang nemenin kita di sore hari ini, tapi aku enggak bakal ngobrol sama Nathan dan Alia doang ya karena mereka posisinya co-host di sini ya.
0: Yeah.
1: Kan? Sore hari ini di afternoon tea kita bakal ngobrol bareng DK KMPT
0: HMKM FK Unut.
1: Iya, jadi DK KMPT KMPT HMKM FK Unut ini akan membahas topik apa nih Nathan?
0: Scroll, swipe, smoke. Tentang ancaman nikotin di balik media sosial.
1: Oke, lumayan menarik juga ya. Yeah. Temanya ya gitu ya. Jadi ada ancaman nikotin di media sosial itu kayak gimana? Apakah merokok dengan HP online kah? Apa kayak gimana? Kan kita enggak tahu
0: di ya. Play Store.
1: Di Play Store. Baik. Oke, teman pro 2, tentunya sudah ada teman-teman dari DKKMPT HMKM FK Unut yang sudah hadir. Kita langsung aja sapa mereka bareng Alia di meja narasumber, ada Dwi dan Haldi. Halo teman-teman semuanya.
2: Halo.
1: Oke, mic-nya Haldi boleh dinaikin dikit ya. Oke, aman ya. Alright.
0: Aman.
1: Boleh diperkenalkan diri dulu teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa teman Pro 2, kalian bisa tonton apa yang bisa kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Tapi kita juga punya kita sosmed juga, ya.
0: Oh, ya sosmed. Kita juga punya sosmed. Aha.
1: Ya apa aja toh?
0: Di Instagram, TikTok,
1: yes,
0: terus ada di X dan juga Facebook. Tepatnya di @rripro2denpasar.
1: Jangan lupa di follow teman-teman.
0: Jangan lupa di follow teman-teman Pro 2.
1: Alright. Oke, sore hari ini langsung aja diperkenalkan dulu Dwi dan Haldi ini dari mana sih? Karena kayaknya bukan dari DKKMPT HMKM doang nih kayaknya yang hadir ya. Silakan.
2: Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Dwi. Aku dari staff DKKMPT HMKM FK Unut. Dan tentunya di sini aku enggak sendiri ya. Di sini aku bareng Kak Haldi. Mungkin Kak Haldi bisa kenalan dulu.
1: Oke.
3: Halo teman-teman RRI Pro 2 Denpasar. Perkenalkan saya Haldi. Saya selaku pengurus di Kompak atau kelompok mahasiswa peduli kanker Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
1: Oke, kalau gitu yang di ujung tuh siapa tuh?
2: Aduh, siapa ini? Kayaknya teman Pro 2 udah akrab sih sama suaranya ya.
1: Oh, masa sih?
2: Udah sebulan di sini.
1: Oh, gitu.
0: Ya, bahkan itu.
2: Oke, jadi aku Alia yang sore hari ini bakal nemenin Timothy dan Nathan buat jadi co-host di dialog
1: afternoon tea.
2: Iya, afternoon
1: betul
2: tea.
1: Teman Pro 2 ya. Jadi kasihan ya narasumber sore hari ini dikeroyok sama tiga host gitu ya. Alright teman Pro 2, langsung aja gitu ya kita perkenalkan dulu sebenarnya DKKMPT HMKM FK Unut nih apa sih dan juga Kompak FK Unut ya. Itu boleh dijelasin enggak dari kalian? Silakan.
2: Oke, jadi DKKMPT atau Divisi Khusus Komunitas Mahasiswa Peduli Bahaya Tembakau itu merupakan salah satu divisi yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi divisi ini tuh berfokus untuk mengangkat isu-isu mengenai tembakau termasuk produk olahannya kayak rokok konvensional, rokok elektrik, dan produk-produk lainnya. Sehingga untuk fungsi dan juga program kerja dari divisi kami juga sangat berfokus dengan masalah pertembakauan yang lagi hype di masyarakat, Kak.
1: Iya. Yeah. Oke, kalau sedangkan Kompak itu apa?
3: Baik, untuk Kompak sendiri yakni Komunitas Mahasiswa Peduli Kanker Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, Kompak di FK ini sebagai badan semi otonom di bawah BEM dan juga BEM dan juga HM gitu. Nah, untuk Kompak sendiri membahas mengenai pencegahan dan juga edukasi tentang kanker di masyarakat. Dan kami juga terjun langsung turun ke masyarakat untuk mengedukasi bahaya kanker. Dan juga di Kompak ada hari besar, yakni Hari Kompak Sedunia atau World Cancer Day Celebration tahun yang di setiap tahun ya, gitu ya, setiap tahunnya ada gitu.
1: Oke, kalau Alia kamu join kayak gini nggak? Apa kupu-kupu nih?
2: Mungkin ini gak, ya? Karena aku udah hampir semester akhir ya.
1: Oh iya,
2: jadi
1: iya,
2: sudah
1: iya.
2: Membatasi buat join ke organisasi gitu.
1: Tapi emang ada ya?
2: Ada.
1: Gitu ya. Oke. Sama kamu kayak
0: Alia juga. Aku juga udah jadi kupu-kupu sekarang. Dulu waktu semester awal aku juga masih ada ikut sesuatu, cuma sekarang kupu-kupu.
1: Kalau sekarang kayaknya kursi-kursi.
0: Apa itu kuliah, kursi-kursi?
1: Kuliah siaran, kuliah siaran.
2: Oh iya,
0: benar. Iya, benar.
1: Iya, ya udah lah, lanjut lah.
0: Aha. Oke, pertanyaan berikutnya adalah mengapa memilih membahas topik scroll, swipe, dan juga smoke mengenai ancaman nikotin di balik sosial media?
1: Iya, itu gimana tuh teman-teman?
2: Oke, jadi topik ini sengaja kita angkat karena pas banget ya kita sedang memperingati momen spesial pada hari ini, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Mm-hmm. Jadi kalau dulu pahlawan kita berjuang untuk merebut kemerdekaan kembali dengan melawan penjajah. Okay. Nah, kali ini di era digital kita mempunyai penjajah baru nih, Kak.
1: Oh,
2: dia
1: siapa itu?
2: Itu nggak terlihat tapi bisa sangat mematikan.
1: Setan.
2: Bukan dong.
0: Atau santet.
1: Kan bisa kan?
0: Iya.
1: Apa tuh?
2: Jadi penjajahnya itu adalah adiksi ancaman nikotin di media sosial. Nah, kayaknya zaman sekarang anak muda khususnya remaja gitu kan ya, kayaknya hampir enggak ada yang enggak punya media sosial deh. At least mereka punya satu yang dimainin tiap hari.
0: Iya, setuju sih, setuju.
2: Ya kan? Nah, jadi aktivitas simple kayak scrolling ataupun swiping ternyata mempunyai bahaya terselubung di baliknya, yaitu tadi ancaman produk nikotin.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi industri-industri rokok itu enggak menggunakan baliho gede-gedean lagi untuk promosi.
1: Iya,
2: dia itu beralih ke media sosial di mana karena kan banyak anak muda yang berinteraksi di dalamnya kan. Nah, sehingga industri-industri rokok ini mulai mempromosikan produk mereka dengan lebih modern, classy, dan seolah-olah aman untuk dipakai. Padahal ya sebenarnya tujuannya untuk mengait lebih banyak keuntungan kan dengan membuat si anak muda atau remaja tersebut kecanduan. Nah, oleh karena itu topik ini bertujuan sebagai alarm atau peringatan dini bagi kita semua agar semakin berhati-hati dengan konten-konten di media sosial yang mungkin memiliki strategi iklan terselubung gitu sih, Kak.
1: Oh, jadi memang iya, setahu aku sih sebenarnya di Denpasar juga udah enggak ada iklan-iklan rokok di baliho gitu juga ya kan.
2: Iya.
1: Jadi memang mungkin sekarang iklannya terselubung itu tadi ya. Oke, oke, oke, menarik ya. Gimana terus?
2: Gimana?
1: Alia. Apa gitu sih?
2: Berhubungan sama pertanyaannya Nathan tadi.
1: Aha.
2: Nah, jadi seberapa besar nih kira-kira pengaruh media sosial terhadap meningkatnya penggunaan rokok dan produk nikotin pada remaja gitu? Semenjak kamu join organisasi ini, mungkin udah pernah riset atau gimana gitu, bisa coba dijelasin.
3: Nah, baik Kak. Jadi saat ini kan perkembangan teknologi itu semakin pesat ya Kak.
2: Mulai dengan
3: media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube gitu. Nah, pengaruh media sosial ini sangat berpengaruh karena media sosial ini sebagai pintu masuk baru bagi industri rokok gitu. Nah, kalau dulu iklan rokok itu kan disajikan dalam baliho yang seperti kakak tadi sudah bilang, sekarang lebih diperhalus lagi melalui konten influencer, video estetik, musik, lifestyle, atau tongkrongan yang saat ini sedang marak terjadi. Nah, jadi remaja secara tidak langsung mereka sebenarnya dipengaruhi oleh produk-produk tersebut gitu Kak. Nah, dan hal ini juga didukung oleh data ilmiah nih. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Thorax, remaja yang menghabiskan waktu di media sosial selama 7 jam atau lebih per hari memiliki risiko lebih dari 3 kali lipat untuk menjadi pengguna vape dibandingkan yang tidak membatasi penggunaan media sosial gitu Kak.
2: Gede juga ya.
3: Iya. Bukan hanya itu saja, ada juga data dari Global Youth Tobacco Survey atau GTS juga mengonfirmasi adanya tren peningkatan perokok remaja yang berbanding lurus dengan tingginya paparan iklan rokok di media sosial gitu. Nah, jadi gini Kak. Media sosial ini berhasil memangkas gap antara produk apa namanya antara industri rokok dengan konsumennya yakni remaja itu sendiri. Nah, akibatnya paparan yang insentif ini mempercepat keputusan remaja untuk mencoba mencoba produk tersebut. Nah, kayak ikut-ikutan atau coba-cobaan gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi ada juga gini Kak. Media sosial itu ibarat sebagai tetesan air. tetes air di batu gitu kan. Nah, sekali mungkin tidak terasa nih, tapi kalau lama-lama akan terus terkena paparan tersebut gitu, sehingga
2: menghancurkan batunya itu tadi ya.
3: Iya, sehingga muncul perilaku ingin mengkonsumsi ataupun kecanduan dari produk tersebut gitu.
2: Tapi benar sih, soalnya kan sepenglihatanku dulu ya, iklan rokok tuh biasanya tuh malam.
0: Iya, di TV. Iya,
2: malam. Sedangkan Gen Z sekarang tuh hampir enggak pernah nonton TV, benar enggak?
0: Benar. Setuju.
2: Tapi senang scroll TikTok, scroll
1: sampai jam 2. Sampai jam 2 pagi ya.
2: Iya, benar. Jadi mungkin dari situ.
1: Nah, kalau dari kacamata kalian sendiri, teman-teman, kenapa sih social media ini jadi tempat promosi yang paling-paling populer atau hype-nya sekarang nih untuk promosi produk nikotin?
2: Oke, jadi sebenarnya kuncinya itu ada di algoritma media sosial kita, Kak. Jadi sebenarnya medsos itu pinter loh, dia bisa membaca kebiasaan kita.
1: Iya,
2: misal,
1: betul.
2: Kita gak sengaja nih ngelihat video tentang rokok ataupun vape, kita tontonnya agak lama lah. Atau mungkin kita nge-like,
1: kita like,
2: postingan. Atau bahkan kita search nih topik tentang rokok, algoritma itu akan membaca bahwa,
1: betul,
2: nih orang tertarik dong sama topik gitu. Ini. Nah, besokannya FYP kita, reels kita, feeds kita akan dibanjiri dengan konten-konten serupa. Nah, bayangkan ya, kita-kita ini kan pasti scroll sosmed itu gak mungkin sehari sejam kan? Sehari
4: gak mungkin.
2: Bisa lebih dari 7 jam sehari. Nah, paparan-paparan yang berulang itu akan menyebabkan rasa penasaran atau ketertarikan untuk mencoba dan juga membeli produk-produk nikotin. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi memang berbahaya banget ya, kalau bisa dibilang pengaruh sosial media ini bukan cuma untuk hal-hal yang merusak kita secara langsung gitu ya.
0: Betul.
1: Dengan konten-konten yang berbahaya gitu ya, tapi promosi-promosi produk sesuatu itu juga berbahaya banget kalau
0: cukup berbahaya kalau terlalu sering dilihat juga.
1: Betul-betul pengaruhnya bahaya banget, teman Pro 2 ya. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih lanjut sore hari ini bareng teman-teman dari DKKMPTHMKM. Jadi kalau kalian misalkan ada pertanyaan nih, teman Pro 2, tentang topik kita sore hari ini, langsung aja kalian drop pertanyaannya di streaming live chat kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Tapi ini kayaknya teman-teman dari DKKMPT juga live ya. Jadi bisa langsung kalian join live mereka di Instagram. Dan jangan kemana-mana, kita masih bakal lanjut lagi ngobrol bareng teman-teman DKKMPT di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Lanjut ngobrol lagi halo ya teman Pro 2, masih di afternoon tea bareng aku Timothy, Nathan dan juga Alia dan teman-teman dari BKKBT, BKK Unut ya. Nah, kita lanjut ngobrolin tentang pengaruh promosi nikotin atau rokok di media sosial.
1: Betul, gitu ya.
0: Nah, ngebahas tentang ini nih, gimana sih teman-teman media sosial ini ngebuat rokok vape atau produk baru kayak yang rame nih, IQOS gitu, terlihat menarik bagi anak muda kira-kira.
1: Nah, jadi gini kak, mungkin karena strategi mereka itu sangat dibuat pintar gitu, dan sangat dekat dengan kehidupan, dibuat dekat dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang.
2: Nah, benar.
1: Promosi di media sosial menggunakan strategi visual dan juga psikologis yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya anak-anak tersebut gitu.
2: Dibuat realistis.
1: Iya, dibuat realistis gitu. Nah, produk-produk seperti vape, liquid, pod, hingga perangkat heated tobacco product atau HTPS seperti IQOS gitu kan. Nah, dirancang dengan estetika modern. Nah, bahkan ada juga IQOS ini berbentuk seperti alat-alat digital seperti power bank dan lain sebagainya. Nah, jadi melalui media sosial ini produk seperti IQOS ini dipasarkan dengan narasi yang sangat mempengaruhi anak generasi muda zaman sekarang, yaitu sebagai produk bebas asap atau smoke free gitu. Nah, lebih dari itu ada juga alternatif yakni lebih bersih karena prosesnya dipanaskan. Ini jauh berbeda dengan rokok konvensional atau rokok tradisional dengan cara dibakar. Gitu ya.
3: Yang lebih berasap gitu, gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, jadi taktik pencitraan ini sangat menguntungkan bagi produk, bagi apa namanya, pembuat produk rokok tersebut. Nah, remaja tidak lagi melihat bahwa produk tersebut berbahaya, namun sebagai tren dari media sosial yang ada saat ini gitu. Nah, anggap gini kak, kan misalnya nih generasi muda sekarang kan banyak nongkrong gitu. Nah, secara tidak sadar mereka tuh terpengaruh oleh temannya gitu.
0: Betul.
1: Kalau tidak mau mengikuti kemauan temannya, bakal dianggap sebagai orang yang
0: memusuh,
1: musuh,
2: cupu gitu juga. Enggak keren.
3: Enggak masuk circle gitu ya.
1: Masuk circle juga gitu.
0: Terus terus.
1: Padahal sudut pandang dari materi dasar nih kak, bahwa zat yang di yang dikonsumsi dari produk tembakau tersebut akan disalurkan ke paru-paru dan berakibat kepada kanker paru-paru gitu kan.
3: Iya, betul betul. Oke, membahas masih terkait sama media promosi sosial tadi, sama promosi media sosial mengenai nikotin tadi. Kira-kira teman-teman bisa jelasin nggak ya apa aja
0: bentuk
3: dari promosi terselubung yang disampaikan supaya teman-teman nih bisa sangat tertarik
0: suka
3: gitu
0: ya
3: sama nikotin ini.
2: Oke, jadi uniknya promosi nikotin sekarang tuh halus banget kak, alias soft selling.
3: Oke, gimana
2: jadi nggak kayak dulu ya, industri-industri itu gamblang gitu menyebutkan bahwa mereka memperjualbelikan rokok, nggak gitu. Nah, paling sering biasanya sekarang itu lewat influencer atau content creator yang pengikutnya lebih banyak anak muda, anak-anak remaja gitu. Jadi si influencer maupun si content creator ini juga nggak blak-blakan bahwa mereka mempromosikan vape, nggak gitu. Mereka biasanya menjadikan vape atau rokok itu sebagai lifestyle mereka. Misal mereka buat daily vlog, mereka lagi
0: baca a day in my life
2: mereka misalnya lagi baca buku santai di teras pagi hari sambil ngopi,
0: terus keluar itu vape-nya gitu ya.
3: Benar-benar. Secara nggak langsung gitu ya.
2: Atau bisa aja mereka ke konser musik, tapi aksesorisnya pakai pod yang dikalungin.
0: Karena
2: pod itu kecil kan. Nah, itu sebagai aksesoris bisa juga. Jadi promosinya emang sehalus itu. Dan karena kemasan promosinya itu menyatu dengan konten daily vlog mereka, dengan konten hiburan mereka, sehingga kita seringkali nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah strategi iklan dan kita sudah menjadi target yang mengonsumsi konten-konten tersebut.
0: Nggak punya lanyard jadinya lanyard pot gitu.
2: Oke, tapi aku mau tanya nih, kan tadi dibilang sama Haldi ya. Nah, itu biasanya dibungkus kemasannya itu kayak menyerupai power bank gitu-gitu kan. Berarti banyak dong anak muda nih yang misalnya mereka masih sekolah tapi tetap pengen bawa vape. Nah, dengan peraturan sekolah kan dia nggak ngebolehin dong pasti, tapi dibungkus. Betul. Dengan bentuk yang kayak
0: nyaru gitu ya.
2: Nyaru. Jadi otomatis guru kan nggak tahu ini tuh apa. Jadi dari situ mungkin ini ya
3: bisa nambah
2: banyak. Iya, dan nambah banyak konsumennya dari situ. Jadi ini nggak bakal ketahuan sama guru gitu kan.
0: Oke. Nah, kenapa sih banyak banget remaja yang jadi kelompok paling rentan gitu terpengaruh tren merokok di media sosial kalau dari kacamata kalian kalau gitu?
1: Nah, jadi gini Kak. Masa remaja itu kan masa mencari jati diri nih.
3: Betul.
1: Cari jati diri. Ya, supaya diterima di lingkungannya.
0: Mencari tujuh bola naga. Lanjut.
1: Nah, remaja cenderung mengikuti tren-tren yang sedang viral nih, di media sosial. Nah, jadi ketika media sosial itu terus di apa namanya, di produk tersebut terus menampilkan seperti rokok, vape di media sosial itu, bahkan remaja akan sangat tertarik terhadap produk tersebut. Nah, lama-lama muncullah anggapan bahwa di benak remaja ini bahwa itu vape boleh dikonsumsi
2: normal ya, gitu
1: normal itu. Saya kan di media sosial terus dipromosikan.
2: Ya.
1: Nah, padahal kenyataannya belum demikian, Kak. Nah, selain itu, secara biologis juga otak remaja itu masih dalam tahap perkembangan gitu. Perkembangan terutama bagian yang mengatur tentang kontrol emosi. Nah, akibatnya rasa penasaran lebih dominan dibandingkan pertimbangan risiko jangka panjangnya nih gitu. Makanya banyak orang mulai merokok karena bukan benar-benar ingin mencoba, tetapi karena ingin terlihat cocok, mencolok, dan juga supaya tidak dibilang cupu sama temannya gitu.
3: FOMO juga ya.
0: Betul.
1: Seperti itu Kak.
3: Oke. Terus kira-kira influencer, para influencer ini kan dia akan mempromosikan soal nikotin. Nah, kira-kira dampaknya buat para remaja kedepannya itu apa?
2: Untuk dampaknya pasti kerasa banget ya. Terutama untuk remaja menjadikan seorang influencer itu sebagai role model mereka, panutan mereka. Jadi ketika ada idola mereka yang misal nge-vape sambil ngonten santai, persepsi tentang bahaya rokok di benak remaja itu akan menurun. Bahkan beberapa remaja mungkin bakal berpikir bahwa oh, itu idola gue ngonten sambil nge-vape tetap sukses, tetap cakep, berarti rokok itu aman-aman aja dong dikonsumsi. Nah, pemikiran kecil kayak gitu dapat memicu perilaku meniru habit dari influencer tersebut. Nah, untuk jangka panjangnya perilaku merokok ini bisa dinormalize atau dianggap biasa di kalangan anak muda. Padahal ya efeknya kan sangat-sangat merugikan kesehatan diri mereka sendiri yang mengonsumsinya.
0: Mikir kids gitu. Mikir kids gitu. Udah paling bener ngidolain idola cilik ya.
2: Idola cilik.
0: Udah stop, jangan nyanyi. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang banyak banget pengaruh dari influencer-influencer juga jadi salah satu alasan kenapa banyak anak muda yang terjerumus secara gak langsung ya. Betul. Karena memang mereka melihat ini habit yang biasa. Dan ya itu tadi dibilang FOMO juga ya.
3: Jadi menormalisasi.
0: Betul. Well teman Pro 2, kalau kalian ada pertanyaan sekali lagi langsung aja drop di live chat kita di live stream RRI Pro 2 Denpasar di Facebook. Atau kalau kalian mau langsung join live-nya Instagram DKKMPTHMKM juga bisa banget teman Pro 2, langsung drop pertanyaannya ya. Karena saya jadi admin live-nya nih kayak.
2: Video operator.
0: Alright, jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol lagi di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengenai vape, IQOS dan juga produk tembakau lainnya ini banyak dinarasikan di media sosial bahwa ini aman.
1: Lebih aman gitu ya.
0: Padahal secara medis ini jawabannya tidak sama sekali. Okay. Nah, WHO juga menyebutkan bahwa vape maupun produk tembakau yang dipanaskan seperti IQOS ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, meskipun produk seperti vape ataupun IQOS ini tidak menghasilkan tar, sama seperti rokok konvensional yang menghasilkan tar, ini berbeda kak, ini tidak menghasilkan tar, tapi ini menghasilkan uap yang karena proses di vape tersebut gitu. Nah, namun bukan berarti vape ini terbebas dari risiko kesehatan gitu. Nah, aerosol ataupun uap yang dihasilkan dari pemanasan cairan vape dan juga batang tembakau khusus tetap mengandung zat-zat berbahaya.
2: Apa aja tuh?
0: Kayak nikotin dan juga ada juga formaldehida, asetaldehida dan lain sebagainya.
2: Banyak ya?
0: Iya, banyak. Pokoknya itu bahan kimianya sekitar lebih dari 5000 bahan kimia, Kak.
3: Banyak juga ya.
1: 5000 ya, lebih.
0: Kelihatan kecil tapi banyak mengandung zat. Benar, benar.
3: Siapa yang berekspektasi isinya 5000?
0: Nah, di dalamnya terkandung senyawa karsinogenik seperti formaldehida, asetaldehida yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu akan merusak jaringan paru dan juga seperti partikel ultrafine dan juga logam berat seperti nikel, timbal dan juga kadmium yang berasal dari elemen pemanas. Nah, mengkonsumsi produk-produk ini sama saja dengan memasukkan zat-zat kimia berbahaya ke dalam tubuh kita, Kak, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, gini, Kak. Nikotin ini ibarat seperti kail pancing.
3: Kenapa tuh?
2: Gimana tuh?
0: Awalnya hanya menarik penasaran saja, tapi setelah terkena sulit untuk
2: melepas,
0: ya melepas gitu.
1: Aku kira kamu bakal bilang sama aja kayak Baygon gitu.
3: Kenapa tuh?
1: Ya kalau 5000 zat berbahaya kan di situ.
3: Iya juga ya. Oke, tadi kan Haldi udah bahas soal kesehatan soal nikotin ini dari sudut pandang WHO. Nah, kira-kira bisa enggak dijelasin dari sudut pandang
1: kamu
3: kesehatan
1: sebagai,
3: sebagai anak kesehatan gitu ya. Itu kira-kira apa aja ya dampak dari penggunaan nikotin terhadap remaja khususnya, bukan soal orang dewasa atau anak-anak lah, kita lebih membahas soal remaja gitu.
2: Oke, jadi nikotin seperti tadi dia kan merupakan zat adiktif yang bisa bikin kecanduan ya kak. Jadi nikotin itu dia bisa mengganggu jalur komunikasi antar sel otak kita. Nah, akibatnya fungsi kognitif kita itu jadi menurun, sehingga konsentrasi kita juga menurun, daya ingat kita melemah, dan juga muncul ketidakstabilan emosi atau emosi disorder, mood disorder. Dan gak hanya itu ya, jadi uap dari produk nikotin itu juga dampak jangka panjangnya bisa merusak pembuluh darah kita dan menyebabkan atau meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Salah satunya itu adalah penyakit jantung. Nah, selain itu uap dari vape itu juga bisa meningkatkan risiko cedera paru-paru akut atau yang disebut dengan EVALI. Jadi EVALI itu e-cigarette or vaping product use associated lung injury gitu kak. Selain itu juga ada yang krusial, ada yang namanya zat karsinogenik seperti yang tadi. Kakak pasti pernah dengar dong zat
1: karsinogenik. Pernah. Itu kalau yang di makanan bakar-bakar.
2: Iya, yang gosong-gosongnya itu.
3: Itu yang suka sate itu.
2: Iya. Jadi kalau di rokok, zat karsinogenik itu dihasilkan dari pembakaran tembakau. Dan karsinogenik itu memang merupakan salah satu zat yang dapat memicu kanker. Kalau pada orang yang merokok, kanker yang dipicu oleh zat karsinogenik ini ya kanker paru-paru. Gitu sih kak. Tapi nih, kan tadi sempat disebutin kalau misalnya penggunaan produk nikotin secara berlebihan juga mengganggu mood. Tapi kadang-kadang tuh mereka yang menggunakan produk-produk tersebut tuh bilang kalau ah aku stres, aku ngerokok dulu deh, aku nge-vape dulu. Itu berarti gak benar ya? Gak benar kak, itu sebenarnya sugesti doang. Iya, sebenarnya rokok itu ketenangan dalam rokok itu sebenarnya ilusi, Kak. Ilusi. Awalnya itu bikin ketenangan. Kita tenang, merasa tenang, tapi coba kita berhenti merokok. Kita pasti akan istilahnya kalau kasarnya itu sakau ya, kayak pecandu narkoba gitu loh. Kalau enggak narkoba dia bakal sakit, merasa sakit. Kayak gitu, Kak. Jadi pelan-pelan menghancurkan diri kita dari dalam gitu kalau nikotin.

0: Nah, dari situ, gimana nih kira-kira menurut kalian yang bisa dilakukan remaja agar tidak mudah terpengaruh promosi rokok dan Betul. Vape di media sosial?
1: Baik, untuk itu ada 3 langkah nih kak, untuk cara menanggulangi hal tersebut. Langkah pertama, ada membangun literasi digital dengan secara kritis. Nah, remaja harus mampu memposisikan dirinya sebagai konsumsi pengguna media sosial yang baik dan benar,
2: yang dimana, bijak gitu ya,
1: yang bijak, di mana kita dapat membedakan mana konten yang bersifat negatif, positif dan juga negatif, gitu. Sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Gitu. Nah, langkah kedua ada melakukan kendali atas algoritma, algoritma media sosial kita. Nah, di sosial media kita kan sudah ada fitur not interested, mute, dan juga report pada setiap unggahan promosi nikotin, sehingga sistem algoritma platform akan lebih press dari yang namanya konten nikotin,
2: promosi-promosi itu ya,
1: promosi-promosi yang negatif gitu. Nah, langkah terakhir, langkah ketiga nih yang gak kalah penting, yakni memilih dan membangun ekosistem yang positif. Nah, jadi kita harus bijak-bijak nih memilih pertemanan dan juga lingkungan yang positif gitu, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif gitu.
3: Betul.
4: Oke, kira-kira pada kesimpulannya nih, apa sih peran yang mau disuguhkan oleh DKKMPT dan Kompak dalam menghadapi maraknya promosi produk nikotin di media sosial?
2: Gimana kira-kira?
0: Oke, jadi sejalan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ya Kak, tentunya kami dari DKKMPT dan juga Kompak tidak akan tinggal diam melihat generasi muda, teman-teman seperjuangan kita dijajah oleh zat adiksi di media sosial.
2: Betul.
0: Oleh karena itu, kami dari DKKMPT itu rutin untuk membuat dan juga mengupload konten-konten edukasi yang kami share juga di media sosial. Jadi kita juga menggunakan sistem algoritma di media sosial. Nah, kita berharapnya konten-konten tersebut bisa lebih banyak muncul di FYP, di Reels, di Feeds, teman-teman semua, agar kita bersama semakin paham dan semakin sadar akan bahaya nyata dari produk-produk nikotin tersebut.
2: Betul-betul, jadi memang kalian juga ikut memerangi dari media sosial juga ya.
0: Betul-betul.
2: Kalau dari Kompak nih kira-kira gimana hal ini?
1: Baik, untuk Kompak itu kami memperingati jangka panjangnya kak, jangka panjang bagi kesehatan individu tersebut. Nah, Kompak juga aktif mengedukasi lewat media sosial, dan salah satu agenda terbesar kami yakni WCDC atau World Cancer Day Celebration yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 4 Februari gitu. Nah, melalui momen ini Kompak juga ingin berpartisipasi dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya perilaku hidup sehat dan juga dilarang untuk merokok gitu di sekitar lingkungan gitu kan.
0: Berarti kita sebagai sesama generasi muda turut ikut bertanggung jawab gitu ya akan sesama kita yang masih sering menggunakan produk-produk nikotin tersebut gitu.
2: Oke, nah kalau misalkan teman Pro 2 yang lagi ngedengerin pengen tahu Instagram atau apa sosial media kalian yang lainnya itu di mana aja teman-teman?
0: Kalau kita di DKKMPT untuk Instagram sendiri, kita adanya Instagram HMKM FK Unud. Kalau untuk TikTok, kita ada DKKMPT. Search aja pasti ketemu.
4: Oke.
0: Paling atas ya. Paling atas.
4: Oke. Teman-teman Pro 2 jangan lupa follow ya.
0: Jangan lupa follow.
2: Kalau Kompak gimana nih?
1: Kalau Kompak ada di Instagram, yakni dengan nama Kompak FK Unud, dan juga ada TikTok juga kak.
2: Jadi Kompak memang Unud Kompak juga. FK Unud. Alright teman Pro 2, dan gak kerasa juga ini sudah menjadi segmen terakhir gitu ya. Aku scroll dikit, kayaknya nggak ada pertanyaan juga dari Instagram ya. Kalau dari Facebook gitu ya, coba kita cek teman Pro 2 kalau misalkan ada pertanyaan biar bisa langsung dijawab sama teman-teman dari DKKMPT dan juga Kompak. Wow, ternyata tidak ada. Ya sudah,
4: harapan palsu.
2: Harapan palsu ya. Enggak apa-apa teman Pro 2 ya, berarti memang teman Pro 2 udah
4: sangat teredukasi.
2: Teredukasi juga ya pastinya ya. Dan terima kasih sekali lagi buat Haldi dan Dwi yang sudah hadir. Haldi, di sini kalian mau kemana kira-kira?
0: pulang ke kos.
2: Ya betul. Oh gitu ya, kirain mau nongkrong dikit gitu kan ya. Alright teman Pro 2, terima kasih juga untuk kalian yang udah join di afternoon tea kita sore hari ini. Dan gak kerasa ini udah mau jam 5, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih sekali lagi untuk kalian dan teman-teman dari DKKMPT, thank you so much. Kita bakal ketemu lagi bulan depan sama teman-teman dari DKKMPT HMKM FK Unut. Ya habis ini Alia dan Nathan ini, mau lanjut ini. Apa gimana nih?
0: Lanjut sampai jam 8 ya kita.
2: Gitu. Oke, kita tunggu ya teman Pro 2 ya. Well anyway, jangan biarin iklan di media sosial ini menentukan gaya hidup kamu ya, karena keren yang sesungguhnya itu adalah bebas akan kehendak diri kalian sendiri, bukan ikut-ikut tren yang merusak pastinya. Betul. Ya. Terima kasih dan sekali lagi aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, gak tahu antara Alia dan Nathan akan ikut. Kita tunggu saja teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman
4: terbaik kamu.
2: Bye-bye, see you teman-teman, thank you.
0: Thank you.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

hilangkan kekotoran.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

What's up teman Pro 2, masih di Afternoon Tea sore hari ini bareng aku ya, Azriel Timothy. Dan kali ini teman Pro 2 buat kamu para Potterheads. Ya, kalau kalian tahu serial rebootnya Harry Potter dari HBO ini disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap beberapa karakter, termasuk Severus Snape ya, di mana karakter ikonik tersebut kini diperankan Papa Exidu yang disebut ini membawa latar cerita yang lebih kompleks dibanding versi Snape sebelumnya. Nah, Papa Exidu akan menggantikan sosok Alan Rickman yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape dalam film Harry Potter. Dan meski sempat mendapat kritik dan komentar negatif gitu ya terkait proses castingnya, HBO ini mengambil langkah baru untuk justru memperdalam sisi emosional karakter tersebut. Melansir dari CBR, dalam versi reboot ini pengalaman hidup Snape disebut akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Selain digambarkan berasal dari keluarga miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras, ini Snape akan juga memperlihatkan gimana dia menjadi sosok terasing gitu di Hogwarts. Nah, latar tersebut dinilai membuat karakter Snape akan memiliki alasan yang lebih kuat dan sifat dingin dan penuh kebencian gitu. Dan serial ini juga disebut akan menampilkan bagaimana tekanan sosial dan lingkungan juga membentuk kepribadian Snape sejak kecil, teman Pro 2. Harry Potter dan Hogwarts dalam rebootnya yang terbaru digambarkan bukan hanya sebagai sekolah sihir, tetapi juga tempat dengan hierarki sosial yang ketat, di mana murid dari keluarga kaya dan berdarah murni disebut memiliki posisi lebih kuat dibanding siswa lain yang dianggap berbeda. Nah, kondisi inilah yang membuat Snape jadi salah satu karakter yang paling terpinggirkan di lingkungan sekolah. Ia digambarkan sebagai sosok cerdas dan kesulitan gitu menemukan tempatnya di dunianya para penyihir. Dan serial ini juga disebut akan memperlihatkan hubungan Snape dengan Lily Evans secara lebih mendalam. Persahabatan Lily disebut juga jadi salah satu tempat aman bagi Snape di tengah tekanan dan perundungan atau bully yang ia hadapi di Hogwarts. Dan selain itu, reboot HBO juga dikabarkan akan mengeksplorasi masa muda Snape bersama kelompok Marauders, yaitu James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, dan Peter Pettigrew. Nah, pendekatan baru ini dinilai juga dapat memberikan sudut pandang berbeda terhadap karakter Snape. Dan reboot ini juga menjadi kesempatan untuk menggali sisi terdalam dan masa lalu karakter yang belum banyak dieksplorasi dalam adaptasi Harry Potter sebelumnya gitu, teman Pro 2. Dan meski menuai perdebatan di kalangan penggemar, Papa Exidu tetap melanjutkan keterlibatannya sebagai Severus Snape. Dan ia disebut berkomitmen menghadirkan interpretasi baru terhadap salah satu karakter paling kompleks dalam dunia Harry Potter ini, teman Pro 2. Gimana nih para Potterhead? Kalian justru beneran mendukung apa tidak mendukung dari keputusan castingnya Severus Snape ini, teman Pro 2? We'll see ya bagaimana ia akan memerankan Severus Snape dengan baik gitu kan.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174. Atau kamu bisa juga nih hubungi

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Teman Pro 2, makasih banyak udah nemenin aku di afternoon tea sore hari ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM ya, Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, bye teman Pro 2.

keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siaran langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha 27 Mei mendatang dengan menyasar sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi, mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di Jalan Maruti, Kampung Jawa kemarin dalam kondisi sehat. Beliau mengingatkan Temu Pro 2 kepada masyarakat melihat kondisi fisik hewan kurban sehat atau tidaknya seperti aktif, tidak lesu, dan tidak ada leleran di matanya, dan hidungnya tidak kering Temu Pro 2. Sementara itu salah seorang penjual kambing, Alda Damayanti, menambahkan permintaan hewan kurban biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya.

Sekian Tumpu Pro 2, Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu bakal cakrarahkan ke Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada Music Live Chat. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, beliau lagi OTW 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya?
1: Mm-hmm.
0: Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish itu doang. Tapi terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluarlah lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simpel ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh 1 Mei, oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya band? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya,
1: iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai hari jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita gak ada, maksudnya kita gak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini, dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila, tapi bila ketemu dia ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya, walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth,
0: famous ya.
2: Iya gitu, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Tahu berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya,
0: banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danis?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danis ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
1: Jaya juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Iya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: simple. Di sini simple juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu. Sepatu, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul.
0: Tali simpul pramuka. Iya. Yeah. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
2: Iya, yeah.
0: Lebih formal. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama Andre besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Thanks to Fadila juga, thank you.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya.

0: lagi.
1: Soundtrack ya?
0: Menjadi soundtrack, ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau Simpul Lim menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tuh bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya, Fadilah ini queennya
0: queen soundtrack. Soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu, aku setuju.
2: Belum, masih belajar, aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok, terus kayak ada, belum lah, dia tuh masih bully gitu.
1: Jadi, ya, setiap katakan adalah doa ya, ya guys sih.
0: Kita aminkan aja, iya.
1: Iya, dan kecuali memang gak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan Simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
0: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Ya, soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
0: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
1: sekalian ya. Udah bikinin lagu ya, harus direct bareng
2: aku
1: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena enggak
1: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu
0: okay
1: on the spot di saat take recording. Bener, ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi Simple.
1: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
0: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Jadi biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
1: terus
2: temen-temennya kirim kan? Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah apa-apa. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak akhirnya
1: oke
2: gitu.
1: Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot langsung di direct cepat, langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
1: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis, Jumat.
2: Besok.
1: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadilah, mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
0: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Lebih banyak ya.
0: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil, trending 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
0: Boleh.
1: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia, live session dari Fadilah dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: recap. Today's recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

Momo 3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Teman Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini music live chat seperti biasa ya Teman Pro 2. Sekarang jam 9 balik lagi barengan sama Cakra Teman Pro 2. Tepat banget jam 9 Teman Pro 2. Cakra bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam tuh per 2. Udah pasti Cakra bakal bawain kamu topik-topik yang kamu bisa join juga tuh per 2. Dan juga nanti Cakra bakal bawain kamu info-info penutup hari tuh per 2. Jadi buat kamu, hari ini bareng sama Cakra tuh per 2. Seru-seruan bareng Cakra malam ini. Welcome to the show. You are listening RRI per 2 dan Pasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, temen Pro 2 hari ini barengan sama Cakra di Today's Recap. Buat kamu yang mau cerita-cerita ke Cakra, temen Pro 2, dan juga mau request lagu ke Cakra, boleh banget nih temen Pro 2. Tinggal WhatsApp aja ke nomornya RRI Pro 2 dan Pasar di 089-6200-3900. Atau bisa juga buat DM aja ke sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Di Instagram ada, di Facebook ada, di Twitter juga ada.

SMP 2 seperti yang kita tahu sampai sekarang pun belum ada titik terangnya gitu ya. SMP 2 dolar semakin menunjukkan angka yang lebih kuat daripada rupiah nih SMP 2 in this economy. Yang mana kalau misalnya kita cek nih SMP 2 1 dolar sekarang udah hampir menyentuh di atas 7.500 kalau nggak salah SMP 2.

Ya, Tumpeng Per 2 tepatnya di 17.724. Lumayan juga ya Tumpeng Per 2 in this economy gitu. Tumpeng Per 2 di bawah banyak banget beban-beban yang ada gitu. Tumpeng Per 2 yang enggak cuma ini, sebenarnya banyak banget ya faktornya. Tumpeng Per 2 konflik Timur Tengah dan juga ada beberapa permasalahan lain Tumpeng Per 2 yang menyebabkan akhirnya dolar ini naik tajam Tumpeng Per 2. Bahkan tadi sempat Tumpeng Per 2 sebelum Cakra siaran gitu, Cakra sempat beli makan dulu kan, habis itu ya pedagangnya itu cerita gitu Tumpeng Per 2, karena pedagangnya dekat sama Cakra juga. Kalau misalnya plastik itu naiknya lumayan juga, dari harga Rp24.000 sekarang jadi Rp35.000. Bahkan naiknya pun 11.000 itu. Kalau misalnya ditukerin seporsi ayam geprek tuh masih bisa Tumpeng Per 2. Buat Tumpeng Per 2 yang mau join Tumpeng Per 2, topiknya hari ini adalah ngebahas ekonomi kita aja Tumpeng Per 2. Semoga kamu juga bisa sharing-sharing gimana caranya bisa mengatur ekonomi kamu lebih baik lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Tadi Cakra sempat nge-bridging ya Temu Perdua, atau memberikan kamu premis kalau misalnya topik hari ini kita ngebahas soal ekonomi-ekonomi kita aja Temu Perdua. Jangan ngobrolin soal ekonomi negara, tuh kayaknya jauh banget gitu Temu Perdua. Ya walaupun ekonomi kita ini juga terdampak dari ekonomi negara juga Temu Perdua, tapi kita melihat apa yang ada di sekeliling kita aja Temu Perdua. In this economy gitu Temu Perdua, kita juga harus bisa ya pinter-pinter mengatur keuangan Temu Perdua. Salah satunya adalah berhemat kali ya Temu Perdua, karena sekarang dengan dolar yang mencapai angka 17.725 gitu Temu Perdua, sepertinya sangat-sangat susah untuk menemukan bahan-bahan yang terjangkau lagi gitu ya Temu Perdua. Tidak menutup kemungkinan bakal dapat gitu ya Temu Perdua, tapi nggak segampang itu Temu Perdua. Kalau misalnya kata Anggi Mari tuh tak segampang itu. Jadi lumayan agak susah ya Temu Perdua. Nah, kalau misalnya Cakra lihat lagi, wah ini beda berapa menit doang udah beda lagi Temu Perdua. Tadi Cakra sempat cek 17.725. Sekarang udah naik lagi jadi 17.732. Beda berapa menit doang udah naik 77 rupiah nih Temu Perdua. Lumayan juga ya. Jadi Temu Perdua, buat kamu yang sekarang lagi dengerin, boleh kali berbagi bareng sama Cakra sekarang Temu Perdua. Gimana nih kiat-kiat untuk hidup hemat di ekonomi, di era ekonomi yang seperti sekarang Temu Perdua. Dan ya semoga akan menjadi apa ya Temu Perdua, akan menjadi inspirasi juga buat Cakra, buat Temu Perdua lainnya yang sekarang lagi dengerin gitu ya Temu Perdua. Siapa tahu ada mungkin Temu Perdua yang mungkin Cakra lakuin tapi kamu gak lakuin, dan sebaliknya yang kamu lakuin tapi Cakra gak lakuin, kita bisa sharing Temu Perdua di Today's Recap malam ini Temu Perdua. Tapi salah satu yang bisa di apa ya, yang bisa disebutkan ya Temu Perdua, dan semua orang kayaknya melakukan ini adalah budgeting Temu Perdua. Ini adalah salah satu fondasi gitu Temu Perdua. Kalau misalnya menerima uang di budget tuh segini segini segini segini gitu Temu Perdua. Dan semoga ya Temu Perdua ini situasi seperti ini gitu Temu Perdua, situasi ekonomi seperti ini semoga tidak lama lagi selesai Temu Perdua, dan juga kembali lagi di kehidupan yang seperti biasa, kehidupan yang normal dengan ekonomi yang lebih stabil lagi Temu Perdua, dan kesejahteraan yang lebih terjamin.

Ya, Tumpu Perdua melanjutkan yang tadi terpotong. Tumpu Perdua salah satu apa ya, cara hidup hemat in this economy gitu ya. Tumpu Perdua dengan dolar yang semakin kesini semakin menguat gitu. Tumpu Perdua salah satunya adalah dengan budgeting, kalau misalnya habis dapat duit gitu dari manapun itu ya, Tumpu Perdua harus dibudget, ini buat ini buat ini buat ini. Jadi enggak yang dari door gitu keluarnya Tumpu Perdua.

Yes, ya walaupun di budgeting tapi mungkin ya tempat berdua ada beberapa pengeluaran yang harus dikeluarkan mendadak gitu tempat berdua, tanpa disangka, tanpa dinyana gitu ya, mau gimana gitu. Kalau misalnya emang memerlukan uang atau dana darurat itu memang diperlukan juga tempat berdua. Jadi di satu sisi budgeting, di satu sisi juga harus emang udah termasuk di budgeting itu sih nomor 2 untuk menyisihkan dana darurat nomor 2. Nah, kalau misalnya katanya Kariska Sabrina dari founder Involve ID yang sering udah 2 kali sama dialog sama Cakra nomor 2 di After Runti. Katanya yang benar itu adalah menyisihkan, bukan menyisakan nomor 2. Jadi buat kamu yang selama ini punya uang tapi mau nabung itu adalah sisa dari uang-uang yang kamu pakai, bukan uang-uang yang tersisihkan dari pendapatan kamu nomor 2, itu harus diperbaiki lagi gitu nomor 2. Yang benar adalah menyisihkan, bukan menyisakan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Ya, Temu Perdua udah 56 menit lepas dari jam 9 ya Temu Perdua. Cakra masih ngebahas juga nih Temu Perdua kiat-kiat hidup hemat gimana versi Temu Perdua. Dan udah ada yang ngejawab nih Temu Perdua dari teman manggang kita dari Perdua. Temu Perdua ada Alia nih, katanya gak boleh keseringan jajan dengan dalih self reward. Bener banget lagi. In this economy itu kayaknya untuk menghilangkan stres adalah salah satunya dengan jajan gitu tuh Perdua. Tapi kalau jajan keseringan dengan dalih self reward juga kayaknya boros sih jatuhnya. Jadi ya untuk mengurangi jajan itu mungkin bisa kalau misalnya Cakra ya Temu Perdua, kalau caranya Cakra mengurangi jajan itu adalah gimana kalau misalnya bikin sendiri gitu, ataupun bikin walaupun gak sama persis gitu Temu Perdua, yang penting rasa yang kamu pengenin itu udah didapat. Misalnya Temu Perdua, ah pengen martabak manis nih tapi harganya 23.000 gitu. Dengan 23.000 kita beli bahan yang mungkin mirip rasa kayak martabak manis, ataupun pengen makan yang manisnya aja gitu, dengan rasa manisnya aja. Mungkin 23.000 kamu bisa beliin yang mungkin kalau misalnya martabak manis kamu satu kali makan habis gitu, kalau misalnya bikin sendiri bisa lebih banyak lagi kamu apanya ya, lebih banyak lagi kamu bisa makan itu Temu Perdua, jadi gak cuma sekali makan doang gitu. Kalau dari Cakra kayak gitu ya Temu Perdua. Dan terima kasih Alia yang udah merespon gitu. Bener juga ya, kalau misalnya keseringan jajan dengan daily self reward mah sama aja bohong dong, kagak hemat-hemat juga tuh, boros tetap. Ya udah Temu Perdua, masih Cakra tungguin ya Temu Perdua respon kamu di topik hari ini. Tapi nanti di jam 10 sekalian nih Cakra bakal bawain kamu info penutup hari. So don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua dan Pasar.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Udah di jam 10 temu perdua, itu artinya kamu dapat info penutup hari bareng sama Cakra temu perdua. Yah, tanpa berlama-lama lagi, Cakra bakal bawain kamu informasi nih temu perdua. Yah, sambil menutup hari kamu, sambil istirahat nih temu perdua, tapi sambil tetap mendapatkan informasi untuk menambah wawasan kamu temu perdua. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu temu perdua. Ini masuknya ke trivia, masuknya ke fun fact nih temu perdua. Jadi temu perdua, Indonesia itu paling menonjol di ASEAN dengan 713 bahasa. Hampir 4 kali lebih banyak dari Filipina nih temu perdua. Dan keberagaman bahasa ini gak selalu mengikuti luas wilayah temu perdua. Karena Singapura tetap mencatat 25 bahasa walaupun negaranya kecil nih temu perdua. Nah, data ini menunjukkan juga temu perdua bahwa ASEAN itu bukan hanya kaya budaya, tapi juga menjadi salah satu kawasan dengan keragaman linguistik tertinggi di dunia temu perdua.

secara diagram gitu ya tempur 2 secara ilustrasinya gitu tempur 2 ini Caker ambil sumbernya dari Good Start ya tempur 2. Bahasa terbanyak di ASEAN itu berdasarkan jumlah bahasa digunakan asli dan juga non asli di 2026 ini tempur 2. Nah, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan 713 bahasa banyaknya tempur 2. Disusul dengan Filipina dengan 184 dan juga di urutan ketiga ada Malaysia dengan 132 bahasa tempur 2. Dan yang paling sedikit adalah di Kamboja tempur 2 di urutan ke-8 yang mana hanya memiliki 31 bahasa. Oh, bahkan ada yang lebih sedikit lagi tempur 2. Di urutan ke-11 yaitu Brunei tempur 2 dengan 17 bahasa saja tempur 2. Jadi Brunei ya paling sedikit tempur 2, tapi ya walaupun begitu namanya juga keanekaragaman gitu ya tempur 2 harus tetap dihormati dan juga kita sebagai negara Indonesia juga masyarakat Indonesia juga harusnya bangga ya tempur 2 karena budaya kita sebanyak itu kekayaan yang ada di negara Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kabar gembira temu perdua untuk driver-driver ojek online ya, temu perdua khususnya yang warna hijau, yang go lah pokoknya. Ya itu temu perdua karena potongan aplikasi tersebut resmi turun jadi 8% nih temu perdua, bukan di atas 10% lagi ataupun 10% temu perdua. Jadi driver itu bisa menerima pendapatan 90%.

didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim ini resmi menurunkan potongan platform menjadi 8%. Sehingga mitra pengemudi kini memperoleh 92% memperdua pendapatan dari setiap perjalanan ojek ya, memperdua ojek online. Jadi yang jemput-jemput penumpang gitulah ya, memperdua, bukan yang makanan memperdua. Ya pokoknya kayak gitu. Dan kebijakan ini mengikuti Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Walaupun pendapatan perusahaan tersebut memperdua dipastikan menurun, tapi disebutkan bahwa langkah ini sebagai investasi jangka panjang nih demi menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, tarif reguler itu juga dipastikan tetap agar jumlah pesanan dan pendapatan driver tetap terjaga ya, teman perdua. Jadi buat kamu teman perdua, sekaligus untuk mengurangi polusi udara dan juga emisi gitu teman perdua di Indonesia, kamu juga bisa mensupport para driver-driver ojek online ini dengan menggunakan aplikasi ojek online ya teman perdua, ataupun transportasi umum.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu tahu nggak temu berdua kalau misalnya ikan nila Indonesia itu tembus pasar premium Amerika Serikat dan juga Eropa tanpa penolakan dan dijuluki Chicken of the Sea. Jadi temu berdua Indonesia kembali mencatat capaian positif di sektor perikanan melalui ekspor ikan nila atau tilapia ke pasar premium Amerika Serikat dan juga Eropa tanpa penolakan produk. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebutkan temu berdua pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi nasional melalui pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin di Karawang dan juga revitalisasi tambak Pantura di Jawa temu berdua. Tilapia Indonesia temu berdua dinilai memiliki kualitas unggul dengan cita rasa lembut dan kandungan protein tinggi serta kaya omega 3, 6, dan 9 sehingga dijuluki sebagai Chicken of the Sea. Jujur ini kalau misalnya Kakek Cakra dengerin sekarang temu berdua ini seneng banget karena Kakek Cakra di rumah juga pelihara ikan nila dan temu berdua, dan jujur ikan nila adalah ikan yang enak untuk dikonsumsi temu berdua. Cara di seperti yang dikatakan ya temu berdua, seperti yang disampaikan kalau misalnya dagingnya lembut gitu temu berdua, dan apa ya, rasa dagingnya tuh gurih gitu loh temu berdua, jadi enak kalau misalnya untuk dimakan. Salah satu ikan tawar yang rasa dagingnya gurih temu berdua. Nah, keberhasilan ekspor tersebut temu berdua juga didukung standar kualitas dan keberlanjutan yang ketat nih temu berdua. Dan pemerintah juga menilai peningkatan produksi dan penguatan standar internasional akan membuka peluang nih temu berdua lebih besar buat tilapia Indonesia untuk memperluas pasar global sekaligus peningkatan daya saing sektor perikanan nasional. Jadi buat kamu temu berdua yang mungkin baru kenal sama yang namanya ikan nila, ini boleh banget kamu cobain temu berdua daripada nyesel nggak nyobain nih.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Udah 50 menit lepas dari jam 10 temu per 2. Terima kasih sudah mendengarkan RR per 2 dan pasar dari tadi pagi sampai malam ini, cakrayan siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 dan pasar, cakrayan warang bertugas pamit. Selamat malam temu per 2, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh?
2: What?
0: Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
4: Teman terbaik.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Jerman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
2: Teman terbaik.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga

0: terbaik kamu. Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaku wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026 bersama aku Aymira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di kawasan Pesanggerahan Denpasar Selatan dipastikan belum menjadi penolakan mutlak. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo menegaskan teman Pro 2, bahwasanya masyarakat hanya ingin mendapat penjelasan lebih mendalam terkait dengan teknologi, dampak lingkungan hingga sistem pengelolaan yang akan diterapkan dalam proyek tersebut. Menurutnya warga ingin memastikan proyek strategis itu benar-benar mampu mengatasi persoalan sampah tanpa menimbulkan dampak negatif baru. Belakangan penolakan muncul dari pemasangan spanduk di sekitar lokasi proyek di kawasan Pesanggerahan teman Pro 2, yang mana Arya Wibowo menilai kekhawatiran masyarakat wajar karena PSEL merupakan proyek baru dan belum memiliki contoh operasional di Indonesia. Ia menyebut berbagai masukan juga telah disampaikan masyarakat dalam forum konsultasi publik bersama investor asal Cina, Weiming. Dan pemerintah juga menargetkan groundbreaking proyek berlangsung 8 Juli 2026 dan pembangunan rampung pada akhir 2027 sebagai solusi penanganan sampah di kawasan Sarbagita. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali yang diterapkan hari Jumat masih terus diberlakukan. Kepala BKP SDM Provinsi Bali Iwayan Budias mengatakan kebijakan tersebut dinilai mampu menekan pengeluaran operasional seperti listrik, air hingga penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas. Dan menurutnya seluruh efisiensi yang dihasilkan dari penerapan WFH telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Meski sebagian ASN bekerja di rumah, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal melalui sistem kombinasi WFH dan work from office. Budias menegaskan pengawasan terhadap pegawai tetap dilakukan melalui absensi digital dan laporan kinerja elektronik. Ia juga memastikan kedisiplinan ASN tetap menjadi indikator penilaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP, termasuk ketepatan waktu absensi selama menjalankan work from home. Demikianlah info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Teman terbaik.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Satu single kata teman Pro 2 temani kamu dari Rizky Febian di pagi hari ini ya. Sekaligus menjadi pengingat teman Pro 2, Tuhan itu gak pernah keliru. Jadi apapun yang sedang kamu perjuangkan sekarang, kalau kamu rasanya lagi pengen nyerah gitu teman Pro 2, aku rasanya berat banget ya. Tetap nikmati prosesnya teman Pro 2, kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi di akhir nanti ya. Jangankan di akhir nanti teman Pro 2, sejam ke depan pun kita gak akan benar-benar tahu apa sih yang ada atau terjadi dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah berencana. Sama sepertinya bicara tentang alam teman Pro 2, kenapa? Sekarang meskipun kita lihat, wah gloomy-gloomy nih, nanti jangan-jangan hujan deras dan lain sebagainya. Ya kita gak pernah tahu teman Pro 2. Tapi kalau dilihat-lihat dari perakiraan cuaca nih yang berkutip dari BMKG, memang sih ada prediksi hujan yang terjadi di seluruh wilayah di Kota Denpasar teman Pro 2. Itu di kategori hujan ringan ya. Kisaran 25 sampai dengan 32 derajat Celcius untuk di Denpasar Barat. Kemudian Denpasar Selatan 26 sampai dengan 32 derajat Celcius, Denpasar Timur 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk Denpasar Utara di kisaran 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Karena perkiraan cuacanya ini hujan ringan teman Pro 2, so buat kamu-kamu tetaplah bawa payung dan juga jas hujan. Kalau-kalau nih sekarang cerah gitu kamu di jalan tapi di pertengahan kamu harus menghadapi hujan, ya udah kamu tinggal menggunakan jas hujan kamu supaya perjalanan kamu tetap lancar. Sampai di tujuan pun kamu udah sedia payung gitu teman Pro 2 ya. Jadi itu dia untuk perkiraan cuaca di Denpasar untuk hari ini. Informasinya merakutip dari bmkg.go.id.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Pagi ini semangat buat kamu yang lagi di jalan, lagi berangkat gitu ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Dan di momen yang gloomy-gloomy ini ya, ini kan pantauannya Pro 2. Kalau dari pantauan kamu gimana teman Pro 2? Adakah yang sudah menghantam hujan di pagi hari ini? Ataukah ada yang di antara kamu yang udah waspada siap siaga? Karena memang bermacam-macam bisa terjadi teman.

dan sakit panas. Nah, ini jadi catatan buat kita menjaga kesehatan lebih. Karena teman Pro 2 selalu ada ya momen yang mana kita bisa mengantisipasi teman Pro 2 sebelum kita mengobati. Jadi pastikan kamu menikmati vitamin kamu. Kenapa harus dinikmati? Karena iya teman Pro 2, kalau misalnya kamu tidak menjadikan itu adalah sebuah rutinitas di situasi yang berubah-ubah ini, cuaca yang tak menentu ini, tentu akan berpengaruh buruk ke tubuh kamu juga. So, semoga buat kamu-kamu yang sudah dengerin Pro 2 pagi ini bisa teringat untuk bisa membeli kalau habis dan meminumnya kalau memang sudah ada di dalam tas kamu ya. Dan jangan lupa juga sarapan teman Pro 2, karena hari ini gak hanya cuma butuh kamu menyelesaikan pekerjaan, tapi juga butuh kamu tetap sehat sampai di akhir hari dan seterusnya.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Dan kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Kalau zaman sekolah bahkan sampai kuliah teman pro 2 itu emang bagi beberapa orang menyenangkan gak berangkat sendiri ya. Pada akhirnya akan ada selalu yang menjadi penjemput dan dijemput teman pro 2. Dan ini biasanya gitu ya, kalau dilihat-lihat flow-nya itu bahkan dari zaman sekolah SMA sampai kuliah yang biasanya tim dijemput itu-itu aja. Jadi kayak gini teman pro 2, misal dalam satu kelas nih dulu waktu SMA masuknya di kelas A gitu. Terus ketika kuliah udah beda sekolah nih sama teman-teman yang biasanya jemput-jemput. Nah, ketemu juga nih di kampus orang yang biasa ngejemput. Jadi kayak nge-match sendirinya gitu, dan akhirnya yang jadi tukang jemput terbiasa jadi tukang jemput, yang suka dijemput terbiasa suka dijemput. Memang ada fasenya sih teman pro 2, gak selalu begitu ya, tapi didominasi dengan kebiasaan seperti itu. Tapi buat kamu biasanya jadi tim yang mana? Tim yang suka jemput atau tim yang suka dijemput?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Si suka jemput dan juga si suka dijemput, teman Pro 2. Ya, yeah, antara the dedicated driver atau the passenger princess atau prince, teman Pro 2, ya. Yeah. Cuman yang mana aja mah tergantung, gak ada yang nyalahin kok. Asal sama-sama udah sepakat aja gitu, teman Pro 2. Tapi buat si suka jemput, ya selain memang dia mungkin bagi beberapa orang kayak kok mau sih dia jemput terus, tapi kadang memang si suka jemput ini emang beneran suka aja dari dalam lubuk hatinya, teman Pro 2. Pahlawan tanpa tanda jasa, katanya yang punya SIM, punya kendaraan dan punya kesabaran setebal kamus bahasa Indonesia. Kenapa sih kayak gitu? Karena fun fact-nya nih, teman Pro 2, alasan utama mereka suka menjemput biasanya ya, bukan karena rajin juga, tapi karena gabut di rumah atau biar bisa pamer. Apa iya nih sambil pamer? Ya pamer, pamer apa? Hasil ngerayu orang tuanya buat ganti motor atau ganti mobil.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Kita masih ngobrolin tentang jemput-menjemput gitu ya. Nah kalau misalnya kayak tadi aku cerita tentang zaman sekolah teman Pro 2, sekarang kita kan harus move on ya. Zaman kuliah, ini beda lagi teman Pro 2. Ada fun facts bagi sebagian orang, kalau yang relate boleh, tapi kalau yang gak relate ya gak apa-apa juga, ya gak maksa supaya relate. Karena bagasi kendaraan mereka adalah toko serba ada. Nah siapa yang begini nih? Di sana ada jaket himpunan, ada helm cadangan yang baunya random banget. Ada juga kadang sepatu olahraga sampai berkas laporan tugas atau kuliah yang ketinggalan ya. Tapi teman Pro 2 yakinilah kalau misalnya si suka jemput ini adalah seksi sibuk logistik memang teman Pro 2. Punya kemampuan GPS alami tanpa buka maps, dan mereka bisa tahu jalan tikus tersingkat menuju kampus supaya gak telat absen di pagi hari. Ayo siapa yang begini?

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk

mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Baby Jesse paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia